0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Gimana teman berdua masih ngelingker aja di tempat tidur kayak kucing. Kalau misalnya memang hari ini ada kegiatan, nggak ada salahnya sekedar untuk ya melepaskan rasa penat aja sebentar untuk melakukan harkel darkel. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada kegiatan, ya boleh deh, tadi ada namanya istilah ya apa ya, dia punya kesamaan dalam tindakan tapi beda durasi, yaitu bed rotting itu teman pradua. Jadi kalau bed rotting itu benar-benar kayak ya udah malas-malasan seharian gitu ya. Nah, tapi kalau untuk harkel darkel ternyata ada manfaatnya teman pradua. Jadi dengan mempraktekkan harkel darkel ini bisa memberikan sejumlah manfaat yang positif. Jadi bisa menjadi cara yang efektif ya untuk melakukan self care atau juga mindfulness nih teman pradua. Jadi bisa membantu mengurangi stres atau juga bisa menciptakan transisi yang lebih mulus ya untuk memulai hari kamu. Jadi nggak yang harus terburu-buru, jadi yang bikin sakit kepala, bikin bad mood ya. Tapi dengan melakukan harkel darkel itu bisa menjadi cara untuk mempraktekkan suatu hal yang bikin kamu lebih rileks lah. Jadi dengan jeda singkat ini mungkin bisa membuat kamu menikmati ketenangan sejenak sebelum kesibukan hari dimulai, dan bisa membantu sistem saraf itu bertransisi secara alami. Jadi gak yang kaget, gak yang bikin badan kamu jadi kayak shock dan juga akhirnya kamu ngerasa bad mood. Dan walaupun manfaatnya harkel darkel ini yang yang baik juga, tapi kalau kelebihan juga itu bisa menimbulkan potensi kekurangan. Jadi praktek yang terlalu lama itu bisa menghambat produktivitas kamu dan bahkan bisa menjadi tanda stres atau juga burnout ya. Jadi walaupun istirahat yang penuh perhatian ini bisa meningkatkan kesehatan mental, tapi harkel darkel ini yang berlebihan juga bisa merugikan produktivitas kamu, dan itu tandanya kamu lagi stres nih teman-teman berdua.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

hari Sabtu weekend ya. Banyak sebagian dari orang yang menggunakan hari ini sebagai hari dimana bisa self reward nih teman Pradua. Jadi dimana seseorang itu bisa memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah apa mungkin yang sudah kamu jalani selama seminggu ini teman Pradua. Jadi seperti yang dilansir dari Journal of Financial Services Marketing, kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan finansial. Jadi kebiasaan ini biasanya sih ada sebagian tidak yang sangatlah buruk gitu ya, berdampak buruk. Karena masih dalam batas wajar, memberikan hadiah kepada diri sendiri itu bisa jadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus berkembang. Tapi ini teman berdua, self reward ini juga bisa menjadi berdampak negatif jika kamu melakukan beberapa hal yang pastinya bisa menyesatkan keuangan kamu nih teman Pradua ya. Jadi tidak sekedar hanya untuk self reward tapi malah kayak jadi kebablasan. Nah, apa nih yang bisa menyebabkan self reward ini malah menjadi kebablasan nih teman Pradua? Nanti nih Nadia mau kasih tahu sedikit beberapa tindakan kita yang akhirnya tadinya ingin memberikan kebahagiaan, kok malah jadinya menimbulkan penyesalan yang luar biasa nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu

hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

untuk self reward, jangan sampai nanti dengan alibi self reward tapi malah kebablasan dan keuangan kamu pun jadi berantakan di teman pradua. Jadi biasanya self reward ini kan mulai menjadi masalah ketika keinginan membeli sesuatu itu muncul sebagai respon terhadap situasi emosional. Jadi mungkin seperti hari yang melelahkan kamu lewati. Jadi kadang-kadang itu ingin sekali punya keinginan untuk belanja karena biasanya perasaan sedih nih, apalagi perempuan nih ya, ingin membuat kayak langsung seneng itu dengan langsung check out, entah itu belanja langsung di online atau juga offline itu nomor 2. Atau kok biasanya kok cewek-cewek juga lebih apa ya, lebih cepet tuh untuk ngilangin kesedihannya adalah dengan makan itu nomor 2. Jadi ini bisa menjadi sebuah alasan untuk membeli sesuatu atau juga satu barang. Jadi dalam kondisi seperti ini, self reward itu bisa berubah menjadi pembenaran untuk melakukan pembelian yang impulsif ya. Jadi kepuasan yang muncul hanya bersifat sementara, setelahnya mungkin nanti akan merasa bersalah karena pengeluaran kamu bertambah atau kamu menyadari bahwa barang tersebut sebenarnya tidaklah dibutuhkan, itu nomor 2. Yang pasti untuk self reward sendiri, kamu juga harus bisa menjadikannya sebuah apa ya, kebiasaan yang sehat, yang tidak berarti harus berhenti untuk memanjakan diri, tapi bisa dengan mengubahnya agar tetap menyenangkan sekaligus bertanggung jawab.

Genius dengan Desire nih teman Pradua. Masih di Spada. Tadi kamu bilangnya bagi-bagi ya. Ini pagi loh Nat, bukan malam ya. Karena kebiasa malam nih. Yaudah nih teman Pradua, masih ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya yang dihadirkan untuk kamu. Tentunya masih di Selamat Pagi teman Pradua nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu doang, Cok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Okay, itu nomor 2. Kalau kamu sekarang lagi bingung di kamar, lagi berantakan banget, banyak banget barang-barang, terus pengen banget rasanya punya ruangan tuh yang benar-benar estetik ya kan? Karena selama ini biasanya sih orang ruangan-ruangan yang terlihat estetik tuh sering dikaitkan dengan tampilan minimalis, rapi, minim barang. Tapi sekarang ada teman Pradua, istilah baru namanya clutter core. Jadi di sini menawarkan pendekatan yang berbeda. Nah, gaya ini justru menjadikan ruangan kamu yang penuh dengan dekorasi dan juga koleksi dan berbagai benda personal sebagai bahan daya tarik di konsep ruangan kamu nih, teman Pradua. Jadi namanya clutter core. Ini sudah dilihat sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih bebas dalam mengekspresikan selera. Jadi seperti yang dilansir dari arsitektural, katanya sih untuk clutter core ini merupakan estetika yang merayakan tampilan maksimalis dengan menghadirkan berbagai benda yang memiliki nilai personal atau sentimental lah ya, bisa dibilang. Jadi penataannya itu memang terlihat rame banget, penuh gitu ya. Tapi setiap elemennya bisa mempresentasikan minat dan juga kepribadian si pemilik ruang tersebut. Dan kalau menurut House Beautiful, bahwa katanya sih clutter core ini bukan sekedar memenuhi ruangan dengan barang, jadi estetikanya tetap membutuhkan pertimbangan dalam memilih dan juga menata benda agar tampilan yang dihasilkan itu terasa disengaja, bukan memang berantakan ya, tapi memang sengaja susunnya itu memang penuh gitu, teman berdua. Karena itulah namanya clutter core bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang menawarkan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Jadi ruangan yang penuh tidak lagi selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan bisa menjadi tempat untuk menunjukkan karakter, kenangan, dan hal-hal yang kamu sukai. Akhirmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuh, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini? Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
2: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

kalau memang kamar kamu sudah penuh dengan banyak kenangan, barang-barangnya nih teman Pradua, boleh di mungkin dihibahkan ke sebagian orang yang memerlukan, atau nih teman Pradua, kamu juga bisa menyusun kamar kamu menjadi kayak tempat museum. Jadi namanya adalah clutter core nih teman Pradua ya. Jadi clutter core ini tidak hanya sekedar sebuah dekorasi, tapi juga bisa menunjukkan karakter. Karena dibalik tampilannya yang ramai, clutter core ini memiliki sisi personal yang membuatnya berbeda dari sekedar tren dekorasi. Jadi buku yang sering dibaca, foto bersama orang-orang terdekat kamu, terus juga koleksi dari hobi tertentu, sampai mungkin ada benda pemberian seseorang yang bisa menjadi bagian dari tampilan ruang. Jadi kehadiran berbagai benda ini membuat ruangan terasa pastinya memiliki cerita nih teman Pradua. Jadi banyak orang-orang juga yang kayak menelaah atau juga meneliti lah the clutter clutter core ini teman Pradua. Seperti The Spruce sendiri juga katanya sih dekorasi rumah ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan kepribadian melalui pilihan warna, benda dan juga gaya yang digunakan. Jadi ini bisa sejalan dengan konsep clutter core yang memberikan kebebasan untuk menampilkan berbagai barang yang dianggap memiliki arti.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Jadi kalau kamu ingin menerapkan namanya clutter core di rumah yang apa ya, tidak selalu berarti harus menambah banyak barang baru, karena barang yang di rumah aja mungkin udah penuh banget di tempat berdua ya. Karena berbagai barang atau juga benda yang sudah dimiliki itu bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari dekorasi, mulai dari buku, foto atau juga poster-poster yang sudah pernah kamu dapatkan, atau bahkan tanaman sampai koleksi pribadi nih teman pradua. Yang pasti untuk menciptakan konsep clutter core ini adalah menampilkan benda-benda secara benda-benda tersebut ya secara berlapis, sehingga menciptakan kesan ruangan yang penuh dan hidup gitu teman pradua. Atau kamu bisa menyamakan warna gitu ya, atau juga bentuknya, atau bahkan bisa kamu cari warna-warna yang mendekati sehingga punya gradasi warna yang cantik nih teman pradua. Jadi daya tarik dari clutter core sendiri terletak juga pada penggunaan barang-barang yang memiliki makna yang personal, dan dekorasi ini tidak harus mengikuti satu gaya tertentu selama mampu mempresentasikan selera si pemilik ruang. Jadi agar tampilan tidak berubah menjadi sekedar berantakan, penataan ini tetap perlu diperhatikan, dan penggunaan berbagai elemen dekoratif dengan mempertimbangkan komposisi atau juga warna dan juga tekstur itu sangat penting.

Akhirnya Mesa Hira bersama Yofi Widianto dengan Merindu Lagi. Masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di Spada sama Wagi Teman Pradua. Nanti dengan informasi seputar teknologi dan juga digital nih Teman Pradua. Dan baru-baru ini Nadia ada kayak dapat informasi nih Teman Pradua, bahwa katanya sih ada ini ya, ada, aduh apa sih yang mau ngomongnya sebuah aturan baru. Nah itu dia, kalau biasa kita kan yang punya paketan nih yang kayak pasca bayar kah, atau yang memang prabayar yang punya lebihan kuota terus harus hangus karena masuk di bulan baru. Nah sekarang itu ada aturan baru nih Teman Pradua, tapi seperti apa aturannya nanti Nadia kasih tahu untuk kamu. Maka jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pradua Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
1: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Dan untuk kamu yang penasaran, teman berdua atau juga mungkin kamu ada yang sudah tahu informasi seperti ini, cuma nih biar lebih jelasnya nih teman berdua. Jadi salah satu provider telekomunikasi yang ada di Indonesia yang warna merah itu teman berdua, akhirnya mereka buka suara karena ada peraturan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital juga Komdigi yang melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik penggunanya. Jadi aturan ini berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi atau juga MK pada tanggal 23 Juli yang lalu nih teman berdua. Jadi aturan ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Jadi surat edaran ini mengatur operator seluler itu untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan. Jadi dari VP Corporate Communications and Social Responsibility dari provider merah ini teman berdua, itu menyatakan bahwa bahwa mereka ya siap mematuhi dan juga tunduk pada kebijakan pemerintah serta putusan dari MK karena aturan ini juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan pelanggan. Dan menurutnya pihaknya sekarang sudah melakukan kajian menyeluruh terkait penyesuaian produk dan juga layanan serta memastikan keselarasannya dengan regulasi yang berlaku. Terus juga mereka juga berkoordinasi dengan Komdigi serta pemangku kebijakan untuk membahas soal implementasi teknik dari surat edaran tersebut.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Dengan adanya surat edaran tadi nih ya, sebenarnya ini kabar gembira juga untuk kita yang sering banget nih kuotanya itu masih banyak sisa di penghujung bulan, tapi harus hangus dan berganti dengan kuota yang baru. Tapi kalau misalnya beda cerita, kalau misalnya sebelum akhir bulan kuota kamu udah habis ya. Itu memang udah boros banget sih sepertinya. Tapi kalau misalnya kamu ada tipe orang yang memang tidak terlalu banyak menggunakan kuota untuk internet, apalagi untuk kamu yang mungkin ya ada yang pakai pasca bayar, biasanya itu kan kuotanya juga lumayan gede ya, dan banyak bersisa di akhir bulan. Nah, jadi berdasarkan surat edaran tadi nih teman Pradua, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak hanya sekedar yang merah ya, tapi semua jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi itu wajib menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan bisa digunakan. Mungkin seperti diakumulasi dengan kuota yang baru gitu ya. Jadi tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah menjamin terpenuhnya hak pengguna jasa telekomunikasi yang sudah memenuhi kewajiban pembayaran untuk memperoleh manfaat layanan dan nilai ekonomi yang melekat pada pembayaran layanan akses internet yang disediakan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler ini, teman berdua. Dan panduan ini juga sekaligus untuk menjaga keberlangsungan ekosistem usaha penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Dan Komdigi menyebutkan bahwa surat edaran ini juga hadir untuk memastikan nih tersedianya pilihan paket layanan fleksibel yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si pengguna, itu baik berupa layanan dengan fitur akumulasi kuota tanpa akumulasi maupun juga inovasi perlindungan lainnya. Jadi surat edaran tentang perlindungan kuota ini juga bertujuan untuk mencegah praktek pengenaan biaya yang merugikan ya, di mana kuota yang belum sepenuhnya dimanfaatkan harus bisa digunakan hingga habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan alasan perpanjangan masa aktif atau alasan apapun.

Wah, Temu Radio seru juga ya kalau nanti benar-benar terjadi nih atau juga dijalankan dengan surat edaran. Jadi kalau misalnya kuota kamu masih berlebih, itu akan diakumulasikan. Mungkin ada kayaknya sih ada ya satu provider atau juga ada beberapa provider yang mereka memang masih kayak diakumulasi lah untuk kuota yang berlebih masuk ke kuota yang baru gitu Temu Radio. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini juga bisa menguntungkan kita. Karena kita kan beli memang full ya, misalnya 50 giga. Tapi kalau berlebih, angus kan harusnya kita bayarnya gak sampai 50 giga itu gak sih? Hitungannya ibu-ibu banget ya kan? Tapi ini mudah-mudahan menjadi apa ya, bisa dibilang keputusan yang baik lah. Dan sama-sama saling menguntungkan juga. Oke deh Temu Radio 2, sekian dulu nanti temani kamu di Spada. Selamat pagi Temu Radio 2. Biar nanti kamu bisa request nih Temu Radio 2 di Pro 2 Hit List ya. Nah dia akan temani 1 jam. Dan nanti juga kamu bisa mengikuti seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Satker untuk putaran pertama ya. Di sesi kedua, kemarin udah sesi pertamanya, sekarang sesi kedua nanti nih Temu Radio 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Dengan tawamu, teman Praduana dia membuat kamu bahagia hari ini dengan memutarkan lagu favorit kamu. Jadi silakan aja bergabung di WhatsApp Pradua di 08117600884 ya. Bisa request Indonesia, mancanegara, bebas terserah kamu. Tapi jangan lupa nih ketik nama dan juga alamat kamu di mana ya. Terus juga kamu bisa langsung aja request mau dengerin lagu apa. Nah, dia tunggu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

sudah ada yang request tentunya. The one and only, yang pertama, selalu the first, yang request di Produa Hitlist ya. Ada Mas Agung di Widya Graha 1. Ini saking lengkapnya nih semua kecamatan, kok deposin belum ya Mas Agung. Mau dengerin lagunya Nedif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu atau kalau enggak Noah Yang Terdalam. Oke, siap. Sama kan WhatsAppnya? Oh, sama. Dua kali ngirim ya. Oke, siap. Nanti Nadia puterin. Maaf lagi mampet nih, jadi hidungnya suka nahan nafas gitu ya. Salam kompaknya untuk semuanya aja, untuk Risa juga, untuk Tifa, Abi, pokoknya semua, Lili, pokoknya semua, tapi disebutin juga. Ada Amran, Dito, Gibran, siapa lagi belum kusebut? Udah ya, udah semua ya. Dan untuk teman Produa juga nih. Oke, terima kasih Mas Agung, ditunggu lagunya. Dan selamat siang juga untuk siapakah gerangan. Aduh, gak ada nama ya. Enakan tuh ada nama loh teman Produa, jadi enak nyapanya langsung, jadi biar kita bisa saling mengenal ya. Tunggu sebentar. Tadi Mas Agung, tadi lagunya apa ya? Nedif Basalama, Kota Ini, kota. Loh, kok gak ada ya? Oh, pantas. Ada. Tenang. Ada, ini dia. Dan nanti juga Nadia mau putar ini yang suka banget dengan lagunya Selena. Selena Grace, yaitu Sumpah Mati. Lagunya di request sama, mohon maaf ya, namanya dilihat dulu, ada CL. Nanti lagunya diputarin untuk kamu.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana kamu?
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Selanjutnya Nadia mau puterin It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, lagu yang disuka banget sama Irma ya. Terus nanti Nadia mau juga puterin lagunya milik siapa nih? Oke deh. Nanti puterin yang manca deh ya. Ada yang request lagunya Olivia Rodrigo. Olivia tadi udah putar belum ya? Kayaknya tadi pagi udah sih. Kita cek dulu ya Olivianya tadi jam berapa. Nanti kalau misalnya waktunya agak deket, tadi ganti dengan pilihan berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk Diana. Katanya tadi ada Olivia Rodrigo. Kalau enggak nanti Kak puterin lagunya milik Pesona, oh Roni Parulian. Oke deh, nanti kita coba ya, dicek dulu yang Olivia Rodrigo-nya. Kalau misalnya agak deket waktu ininya, waktu putarnya, nanti putarin yang Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Kita dengerin dulu, ini dia ada Igitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Teman Pra 2, sekian dulu nih ditemani kamu di Pra 2 Hitlist. Karena setelah ini kamu bisa mengikuti seleksi Bintang Radio 2026 putaran pertama untuk bagian kedua nih Teman Pra 2. Karena kemarin udah yang sesi pertamanya, sekarang sesi keduanya. Nanti akan menemani kamu juga ada Gibran selepas seleksi Bintang Radio 2026. Ya, kamu bisa dengarkan dan kamu juga bisa voting nih teman berdua dari teman-teman kamu supaya nanti bisa terpilih ke babak selanjutnya ya. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang sudah bergabung di Pra 2 Hitlist. Kamu bisa request kembali besok pada pukul 10 hingga 11 ya untuk sementara ini, karena kita akan ada pemilihan Bintang Radio. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Halo Dewan Juri, perkenalkan nama saya Rifa Anajua, bisa dipanggil Rifa. Usia saya 17 tahun, asal sekolah di SMA 18 Pekanbaru. Di sini saya akan nyanyikan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Kak Ijita.
1: Panggilannya tadi apa?
0: Rifa.
1: Rifa ya, oke Rifa, mainkan Rifa.

0: Berikan. Terima kasih.
1: Oke, Riva. Thank you sudah berpartisipasi. Terima kasih, Riva. Lanjut.
2: Halo para dan juri.
1: Iya.
2: Okay. Perkenalkan, nama saya Ajeng Andrela Nur Zahra. Panggilannya Ajeng.
1: Ajeng.
2: Saya berasal dari SMA Negeri 18 Pekanbaru.
1: Mau lagu apa, Ajeng?
2: Sedia Aku Sebelum Hujan dari Idgita.
1: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu dingin, ku beri kau hangat.

Walaupun ku juga gerah, tapi ku aman saat kau nyaman. Sudah pahamkan sejauh ini.

0: makasih Ajeng.
1: Terima kasih.
0: Sukses ya Ajeng.
1: Halo.
2: Halo.
1: Perkenalkan, nama saya Alicia Margaret Buruta Barat. Saya berasal dari Pekanbaru dan saya SMA di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Usia saya 16 tahun.
2: Lagunya?
1: Rayu dari Marion Jola.
0: Oke.
1: Bukan ku tak tersipu. Bukan

0: Kamu nggak dapat guru ya?
1: Apa bu?
0: Nggak dapat guru vokal ya? Belum. Aku yang unu.
1: Udah? Sudah. Oke, terima kasih ya.
2: Selamat pagi semuanya.
3: Pagi.
2: Perkenalkan nama saya Gunawan Daniel. Saya di sini membawakan lagu Alama dari Rizky Febian.
0: Oke, Gunawan, silakan.

0: 简单。
1: 啊，好，谢谢。
2: 了解。
0: OK。Hello judges。Perkenalkan nama saya Ezekiel Lase, biasa saya dipanggil Lase. Saya berasal dari Pekanbaru. Dan
2: ya saya mau lagu apa?
0: Mau bawa lagu Isa.
2: Ya?
0: Mau bawa lagu Isa. Iya.
3: Hah?
0: Seharusnya aku.
2: Ya, pengen.

0: Oke, ya sih, terima kasih ya.
1: Terima kasih. Halo.
0: Halo.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rizaldi dari Pekanbaru, Riau.
0: Panggilan Irfan.
1: Ya.
0: Mau logo apa, Van?
1: Sesi potret.
0: Oke. Okay. Mantap itu lagi, coba. Ya.
1: Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini.

0: Oke. Okay. Now versi Ebir Gade ya. Agak kamu suka Ebir Gade? Enggak ya? Kenal Ebir Gade enggak juga? Oh, dia udah anaknya Ebir Gade. Ya.
1: Cicit ya kali.
0: Oke, okay, saya kira cukup, kamu enggak perlu nyanyikan lagu yang kedua, enggak apa-apa. Terima kasih Irfan. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Ya, sukses Irfan.
3: Halo Dajas.
4: Halo.
3: Perkenalkan, nama saya Siti Hazar. Saya berasal dari Duri Riau. Saya ingin membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Dejes.
1: Sama-sama.
2: Pagi Dejes.
1: Pagi, namanya siapa?
2: Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizal dari Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
1: Dari Selat Panjang pula Rizal?
2: Iya.
1: Ini mau nyebrang nih?
2: Iya, nyebrang.
1: Masya Allah, luar biasa. Mau lagu apa Rizal?
2: Terakhir kali dari Wijaya 80.
1: Oke,

0: Tunjanya pendek. Iya. Iya, agak sedikit pendek.
1: Iya, agak cadel.
0: Tapi air muda nggak ngumpul di depan,
2: enggak.
0: Jadi kamu,
3: kamu ada beberapa kehilangan beberapa konsonan ya,
1: kayak sama S.
3: Iya, S, C, ya kan, yang deket-deket dengan Z, yang gitu-gitu J.
0: Emang bawahnya gitu ya. Kamu suka genre apa?
1: Pop, dangdut, kadang-kadang. Oke.
0: Terima kasih,
1: Zah. Terima kasih,
3: Jus. Hai, selamat pagi.
2: Pagi,
3: halo pagi.
2: Semuanya.
3: Ya, so cute namanya.
2: SMP, Kak? SMA.
3: SMA. Ya, jangan lihat dari badan, Mbak. Namanya siapa, Kakak?
2: Oke, perkenalkan nama saya Arroyo da Silva. Biasanya dipanggil Ar, dari SMA Negeri 14 Pekanbaru.
3: Lagu apa, Ar?
2: Lagu Rayu by Marian Jola.
3: Oke, mainkan, Ar.
4: Lumayan sih.
2: Kata

0: R.
1: R. Iya. Iya. Makasih deh sayang.
2: Oke. Okay.
1: Iya. Thank you ya.
2: Kasih.
1: Ini Tuhanku.
3: Kaniko.
4: Yo.
5: Selamat pagi para juri semua.
4: Iya, pagi, namanya siapa?
5: Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Kinzaranta, biasa disapa Kinza. Saya berasal dari Pekanbaru. Saya 16 tahun dan sekarang berkegiatan sebagai pelajar.
4: Mau lagu apa, Kinza?
5: Bawa lagu dari Enau, Sesi Potret.
4: Oke.
5: Izin langsung.
4: Langsung.

0: Kenapa nyanyi terburu-buru? Kamu gak mainkan tempo ya?
1: Agak grogi kayaknya.
0: Coba sekali saya ikutkan tempo saya ya. 1, 2, 3, 4.
1: Sesi potensi.
0: Refnya aja.
1: Ku bertemu ke rumah barumu.
2: Tinggian gak sih nadanya? Gak ya?

0: Oke, cukup. Tapi kalau misalnya lolos kan nggak mungkin kakinya akan jadi ketukan terus kan besok kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu hitung ketukannya 4/4 apa. Jangan pakai. Oh ya, beruntungnya besok pakai musik kalau misalnya lolos ya. Kalau itu oke lah. Makasih ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Halo Pak Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Mesya Eka Maria Siregar. Biasanya saya dipanggil Mesya, umur saya 18 tahun dan saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Pada pagi hari ini saya akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.
0: Oke, mainkan Mesya.
2: Oke, terima kasih.
3: Mesya.

0: Siapa namanya tadi?
1: Misha Siregar.
2: Misha Siregar, persis nama artis.
1: Hey, iya.
2: Baby Romeo.
0: Improvnya terlalu banyak. Akhirnya jadinya agak lari dari duduknya. Ya.
2: Thank you very much.
1: Terima kasih Don Juri.
2: Iya, sama-sama. Berikutnya.
1: Tapi enggak ada yang buat begitu. Halo, perkenalkan nama saya Dira Yolansyah Bardede. Saya akan membawakan lagu Bila Bila dari Raisa.
2: Panggilannya apa?
1: Yola.
2: Yola. Oke. Oke.

0: kamu kayak nggak persiapan lagu itu nggak persiapan banget kayaknya, masih baru kenal lagunya berarti.
1: Baru dicoba pak.
0: Oh, baru coba.
2: Oke deh, makasih banyak ya. Oke,
1: 29
2: coba lagi. Good luck. Oke, sayang. Cepat Yola ya.
3: Halo Dewan Juri. Halo. Perkenalkan, nama aku Behira Anabella. Usiaku 17 tahun dan aku dari Pekanbaru.
2: Ayo.
3: Aku mau bawain lagu Aku Untukmu. Aku Bukan Untukmu.

0: Stop dulu sebentar, Behira.
1: Lagunya kan ada soul-nya, jadi kamu gak suruh buru.
0: Dari sekolah mana nih?
2: Udah lulus SMA.
0: Iya. Coba diulang, tapi pakai, gak usah dari awal, dari rapnya itu aja langsung. Iya kan?

0: Gimana nih Ibu? Ibu!
1: Oke, Das. Makasih, Behara.
2: Makasih, Juri.
0: Bella kan?
1: Bukan, Behi juga.
3: Bella juga.
2: Halo Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Gina. Dari SMK Negeri 4 Pekanbaru. Di sini saya akan menyanyikan lagu Teganya Kau dari Liodra.

0: Terima kasih Gina. Kamu suka lagu genre dangdut kayaknya? Enggak. Melayu enggak?
1: Enggak.
0: Enggak juga. Oke, enggak apa-apa. Kasih Gina. Thank you very much.
1: You're welcome.
0: Halo, namanya siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Fridolin Kesman, biasa dipanggil Kesman. Di sini saya akan bawakan lagu Alamak dari Rizky Febian.
0: Mari kan kesini arahnya. Mikrofonnya enggak ada yang bisa. Oke. Okay.

0: Siapa namanya?
1: Maunya lurus-lurus aja dulu, karena lagunya kan, lagunya tuh medium beatnya, jadi gak usah banyak improv dulu, nanti kalau di part keduanya baru kamu main improv. Jadi udah gitu falsetnya melayang semua. Iya harusnya dua, ga, pat, dua, ga, ada
2: sembilan nyawa mau sama.
1: Jarinya kenapa? Jarinya kenapa?
2: Apa?
1: Jarinya kenapa gini-gini? Ah, nggak usah jelek dirinya.

0: padahal timbre suaranya enak sebenarnya. Iya.
1: Buru-buru ya semua.
2: Yang ku minta maca yang keluar ini. Mana ketupannya? Mana ketupan itu? Oke. Makasih sayang.
3: Makasih.
4: Halo Jajar.
5: Hai.
6: Hai, namanya siapa?
4: Kenalin, nama aku Naila Faiza.
6: Panggilan Naila?
4: Ya, biasa dipanggil Naila atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Naye.
6: Nanya.
4: Nanya.
6: Nanya bisnis, gitu ya. Not your business. Oke, Nanya mau lagu apa Nanya?
4: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ikitaf.
6: Hajar.

0: Naye.
1: Naye. Kamu kenapa Naye menelan ludah?
2: Kenapa? Lagi makan permen. Enggak.
3: Kok sempet-sempetnya Naye menelan ludah?
2: Jangan-jangan kita menyeramkan tiga-tiganya.
3: Oke dah, kamu udah mencoba? Dengan keberanian luar biasa. Makasih. Naye. Naye, Naye, Roma Naye.
1: Nah, ini.
0: Apa? Ini baru. Halo Dewan Juri.
3: Hai. Aku suka style 80-an kamu.
0: Perkenalkan, nama saya Kezia Deswanti Simamora. Biasanya dipanggil Kezia. Saya berusia 19 tahun dari Pekanbaru.
3: Yuk. Mau lagu apa Kezia?
0: Bawa lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
3: Asik.
4: Jangan suka bawa-bawa, capek loh.

0: adanya vibranya.
1: Terima kasih.
2: Memang adanya.
0: Jadi kayak mana sih itu?
2: Iya ke mana?
0: Kok Holland di ujung dibuatnya? Jadi yang lain kemana ya tadi? Kok cuma di ujungnya aja? Kenapa nggak mainkan dinamikanya di tengah-tengah tadi?
3: Oh, coba lagi sekali. Tapi pakai ini ya, coba.
1: Oh Tuhan, tolonglah.
4: Ikutkan ini.
3: Ya, aku naikkan setengah ya. Ke G ya.

0: akhir. Lumayan lah. Ke Kezia, thank you very much Kezia.
1: Ya, oke, okay, terima kasih.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesika Pakpahan. Saya berasal dari Kabupaten Pelalawan Riau. Saya mengikuti Bintang Radio Pekanbaru 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanyikan lagu Teganya Kau dari Liodra.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Gali lagi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Global 4.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Selamat siang and good afternoon teman Pro 2. Happy weekend buat kamu teman Pro 2 yang hari ini lagi menjalankan hari libur ya. Hari ini hari Sabtu teman Pro 2 di tanggal 5 September 2026. Awal-awal bulan memanglah awal yang sangat bahagia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini, apalagi di weekend ya, yeah, ya yeah. Happy weekend teman Pro 2. Semoga hari ini enjoy-enjoy aja. Semoga hari ini juga happy-happy aja buat kamu teman Pro 2, karena besok masih ada hari Minggu yang juga gak kalah happy-nya buat kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kali ini bakalan ada aku Gibran Wahyu ya. Jadi santai siang sampai nanti kita ketemu lagi teman Pro 2 di sore ceria ya, yeah, sampai jam 6 di hari Sabtu ini teman Pro 2. Dan seperti biasa, kayak biasa teman Pro 2, di jam 12 bakalan ada Muda Kreatif buat kamu. Nanti aku pilih juga lagu-lagu buat kamu teman Pro 2 untuk nemenin siang hari kamu di siang hari ini. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, ada Weird Genius, ada Wiji, Desire buat kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku.

الصدور لتبلون في أموالكم وأنفسكم

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Muda Kreatif nih ya, teman Pro 2. Kita tuh sering banget ya ngelihat mungkin di beberapa media sosial, teman Pro 2. Apalagi untuk kamu nih, atau mungkin kamu pernah ya, teman Pro 2, ya bikin konten, dan juga kamu adalah salah seorang pengusaha, teman Pro 2. Ya, teman-teman kamu tiba-tiba FYP dan juga rame banget nih. Pesanan terus langsung naik-naik gitu ya. Notifikasi nggak berhenti-berhentinya buat masuk ke handphone kamu. Wah, seneng dong pastinya ya. Tapi setelah viralnya lewat Uang Pro 2, pertanyaannya nih ya, apakah pelanggan yang kemarin itu bakal balik lagi, Uang Pro 2? Nah, di dunia bisnis, viral tuh memang bisa ngebantu produk tuh dikenal banyak orang dalam waktu singkat. Tapi punya pelanggan setia justru bisa jadi pondasi yang lebih kuat, Uang Pro 2. Karena pelanggan setianya tuh nggak cuma datang sekali, tapi mereka tuh bisa beli lagi, percaya dengan produk kita, bahkan yang rekomendasiinnya ke keluarga atau temennya gitu ya. Jadi viral itu bisa ngebikin banyak orang tuh buat datang berkunjung sama Pro 2, lihat-lihat gitu ya. Tapi kualitas produk dan juga pelayanan nih juga bisa bikin mereka tuh bakalan balik lagi. Makanya jangan cuma fokus bikin konten yang ramai aja sama Pro 2, pastiin juga ya ketika orang tuh akhirnya mencoba produk kita, mereka punya alasan untuk bilang, kayaknya aku bakal beli lagi deh. Nih teman Pro 2, kita nanti abis ini bakalan ngobrol lebih lanjut teman Pro 2 ya. Untuk jangan cuma sampai viral aja teman Pro 2 produk kamu, tapi juga ya harus bertahan dengan pelanggan yang setia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

deh teman bro 2, viral itu juga punya tantangannya sendiri gitu ya. Bayangin aja nih teman bro 2, sebuah usaha nih tiba-tiba rame nih konten FYP ya gitu, rame mungkin ya pesanannya naik berkali-kali lipat, tapi ternyata stoknya ini belum siap, pelayanannya jadi lambat, kualitas produk yang berubah, dan juga pelanggan itu harus nunggu lama banget gitu ya. Akhirnya orang yang awalnya penasaran ya malah jadi kecewa teman bro 2, karena kita tuh belum siap aja gitu. Makanya sebelum ngejar promosi yang besar-besaran, pelaku usaha itu juga perlu mastiin gitu ya, hal-hal dasarnya itu udah siap, udah ready nih, mulai dari kualitas produk, stok, sampai ya cara nerima pesanannya dan juga pelayanan kepada pelanggannya itu udah ready banget gitu. Karena pelanggan itu mungkin datang pertama kali karena ngelihat produk kita tuh yang lagi viral. Ya gitu tuh mempro 2 ya. Jadi mungkin kita juga gak bisa ini ya, gak bisa mastiin kalau pelanggan ini udah tahu gimana kita. Banyak juga ya mungkin pelanggan yang baru datang dan pertama kali masih first time gitu teman bro 2. Tapi mereka tuh bakalan nentuin ya untuk kembali berdasarkan pengalaman mereka. Nah tergantung pengalaman pertamanya itu ya cukup memuaskan apa enggak. Jadi kalau misalnya cukup memuaskan ya mereka bakal balik lagi. Tapi kalau misalnya kita belum siap terus mereka baru pertama kali datang, ya enggak bisa menjamin juga kedepannya bakalan ada pelanggan setia atau pelanggan tetap dari mereka. Jadi jangan sampai teman bro 2 sibuk ngejar views ya, sampai sibuk ngejar marketingnya aja tapi lupa untuk memperbaiki pengalaman pembelinya. Karena viral itu bisa datangin pelanggan baru, tapi pelayanan yang baik bisa ngubah mereka tuh jadi pelanggan tetap.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur.

Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

deh, ternyata teman pro 2 ada beberapa cara ya untuk kamu bisa membangun pelanggan setia. Sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal simple aja sih sebenarnya teman pro 2 ya. Yang pertama ini, pahamin dulu apa yang dibutuhin sama pelanggan. Dengerin masukan mereka dan juga jangan anggap keluhan itu ya sebagai sesuatu yang selalu negatif ya. Misalnya nih, ada review ya di Google Maps kamu teman pro 2 kayak ada kritikan, wah ini pelayanannya kurang ramah, kasirnya judes gitu ya. Pelanggannya ya ada ngasih masukan rasa, ini coba ada rasa baru dong mungkin ya. Terus kayak tempatnya tolong diperhatiin lagi gitu ya. Itu jadikan masukan aja teman pro 2. Dimasukkan, disimpan dulu sarannya dan juga mungkin kedepannya. Kalau ada mau improve ya udah improve satu persatu teman pro 2. Terus yang kedua, jaga kualitasnya. Jangan sampai produk hari ini bagus tapi minggu depan itu udah beda-beda aja rasanya, udah beda-beda aja bentuknya gitu ya. Terus yang ketiga, kasih pelayanan yang ramah dan juga responsif. Kadang pelanggan itu inget bukan cuman karena produknya enak atau bagus aja loh teman pro 2, tapi karena ngerasa nyaman aja ketika lagi ini ya, yang lagi jadi customer kamu teman pro 2. Apalagi ya, mungkin untuk kamu nih mungkin lagi pas lagi di chat teman pro 2, kalau fast response itu biasanya lebih diingat juga sih sama pelanggan teman pro 2. Jadi pelanggan tuh jadi lebih enak aja untuk konsultasi kali ya. Dan kalau mungkin, kalau memungkinkan juga teman pro 2, berikan apresiasi sama pelanggan yang sering banget beli produk kamu. Gak harus selalu berupa yang mungkin diskon besar teman pro 2, mungkin bisa aja lewat promo khusus, bonus kecil, atau cuman sekedar ya komunikasi yang baik aja gitu ya. Jalin hubungan yang baik teman pro 2. Nah, jadi kalau ditanya viral dulu atau pelanggan yang setia dulu sih, jawabannya sih viral nih boleh aja dikejar ya, tapi pelanggan setia itu harus tetap dijaga dan juga gak kalah pentingnya. Karena bisnis yang kuat itu bukan cuma rame yang sesaat aja teman pro 2, bisnis yang benar-benar bertahan adalah bisnis yang mungkin ya ngebikin pelanggan itu pengen datang kembali. Nah itu jadi bisnis bisa bikin bisnis kamu tuh sustain dan juga bisa bertahan sih teman pro 2. Dan kalau gitu teman pro 2, kita close dulu ya untuk Muda Kreatif di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini masih ada program seru teman pro 2 di siang hari. Kamu ada Sportpedia buat kamu. Tune in terus teman pro 2, tetap di pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 Pekan Baru teman-teman, baik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih di santai siang kali ini teman Pro 2 di spesial hari Sabtu 5 September 2026. Udah jam 1 teman Pro 2, saatnya kita langsung aja ke informasi seputar olahraga teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini mau tahu dan juga mau pengen tahu. Ya, buat kamu yang ngikutin informasi olahraga teman Pro 2 tapi hari ini belum sempet tahu ada informasi olahraga apa aja teman Pro 2, tenang aja, nanti aku bacain buat kamu dan juga aku cariin buat kamu teman Pro 2. Tentunya dari website di rri.co.id di seputar olahraga teman Pro 2. Tune in terus teman Pro 2, nanti aku cariin dan juga bacain buat kamu. Ya, buat kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.

Ada kabar seru teman Pro 2 buat kamu yang suka banget nonton olahraga nih ya. Nggak perlu bingung cari siaran atau takut ketinggalan pertandingan teman Pro 2 karena Asian Games Aichi Nagoya 2026 bakal tayang gratis ya teman Pro 2. Mengutip dari laman rri.co.id, TVRI berkolaborasi dengan Rans Entertainment untuk nyiarin ajang Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang mulai 19 September sampai 4 Oktober 2026. Nah, yang bikin makin semangat lagi teman Pro 2, Indonesia bakal ngirim 432 atlet untuk bertanding di 35 cabang olahraga. Jadi bakal banyak banget perjuangan atlet merah putih yang bisa kita ikutin di Topo Pro 2 ya. Gak cuma pertandingannya aja, TVRI juga bakalan hadirin cerita-cerita di balik perjuangan para atlet. Mulai dari persiapan sampai perjalanan mereka menuju pertandingan. Dan penayangan ini Topo Pro 2 bakal didukung ya lewat jaringan TVRI dan juga kanal digital Rans Entertainment. Jadi buat kamu teman Pro 2, siap-siap aja mulai 19 September nanti kita bisa ngeramein dukungan buat atlet Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan

Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan.

Tomorrow 2 buat kamu nih, kabar baik untuk fans Liverpool. Tomorrow 2 kayaknya The Reds sudah mulai nemuin permainan yang mereka mau di kali ini Tomorrow 2 ya. Menurut mengutip dari RRI.co.id, Liverpool baru aja menang 2-0 atas Ipswich Town. Dan yang makin menarik Tomorrow 2, 2 gol tersebut sudah tercipta hanya dalam 9 menit pertama pertandingan. Wow, belum sempat 10 menit Tomorrow 2 udah 1-0 aja. Dan Alexander Isak pun ngaku seneng karena Liverpool akhirnya bisa mulai pertandingan dengan lebih baik. Soalnya menurut Isak, awal pertandingan memang jadi salah satu hal yang sebelumnya belum maksimal dilakuin sama Liverpool. Dan di laga ini, Cody Gakpo juga punya peran penting ya, karena ngasih 2 assist untuk gol Isak. Dan Isak sendiri sekarang udah mengoleksi 3 gol di musim keduanya bareng Liverpool. Tapi meskipun begitu Tomorrow 2, Isak nggak mau buru-buru bicara soal target gol ya. Fokusnya sekarang itu udah adalah ya terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Nah, jadi Tomorrow 2, kemenangan ini bisa jadi sinyal ya kalau Liverpool ini mulai nemuin ritme permainannya. Tinggal let's see aja Tomorrow 2, tinggal kita lihat aja apakah performa ini bisa terus konsisten di pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans. Produ FM.

Tomomro 2 ada kabar terbaru ya. Kita beralih Tomomro 2 ke dunia tenis ya. Carlos Alcaraz berhasil melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Dan Tomomro 2 petenis asal Spanyol ini berhasil mengalahkan Wu Yibing dalam 3 set dengan skor 6-3, 6-4 dan juga 6-1 di Arthur Ashe Stadium pada Sabtu 5 September teman Pral 2. Dan pertandingannya cukup sengit ya, terutama di 2 set pertama. Wu itu sempat memberikan tekanan lewat permainan agresif dan juga pukulan-pukulan keras. Tapi Alcaraz juga tetap tenang dan perlahan aja buat ngambil kendali pertandingannya. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor Alcaraz yang menjadi 17 kemenangan beruntun ya, win streak dia teman Pral 2 di turnamen Grand Slam. Dan menariknya lagi, ini menjadi salah satu pertandingan penting setelah Alcaraz kembali bertanding usai sempat absen karena cedera pergelangan tangan kanannya. Selanjutnya, Alcaraz bakal menghadapi petenis Amerika Serikat Tommy Paul di babak 16 besar. Nah, teman Pro 2, kira-kira Alcaraz bisa terus melaju sampai final dan juga mempertahankan gelarnya di US Open 12 tahun ini nggak, teman Pro 2? Kita tunggu aja aksi berikutnya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Mamro 2, kita close dulu untuk Sparpedia di siang hari ini, Mamro 2. Dan seperti biasa, di hari Sabtu bakalan ada Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat. Mamro 2 di hari Sabtu ini jam 2 sampai jam 4 nanti. Dan nanti Mamro 2 kita juga bakalan ada Musicpreneur RRI Network Mamro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Dan nanti kita ketemu lagi Mamro 2 di jam 5 di sore ceria. Bareng Nadia nanti Mamro 2, nanti kita bakal ketemu lagi Mamro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 FM.

0: Di Indonesia Top 20 RRI Pradua Pekanbaru kembali lagi bersama Nadia hadir menemani kamu nih teman Pradua. Tadi sudah ada Gibran. Nah, saatnya Nadia akan menemani kamu dengan 20 lagu Indonesia terkini di teman Pradua atau juga lagu Indonesia yang sering banget kamu request nih di program Pradua Hitlist ya. Tadi sudah dibuka dengan singlenya Nona dengan Hongnya teman Pradua yang benar-benar kayaknya lagi apa ya, lagi di mana-mana. Apalagi juga dengan sekarang Nona juga ngeluarin single barunya nih teman Pradua, katanya unik juga ya. Akhirnya kita naik lagi ke posisi selanjutnya nih teman Pradua, di posisi ke-19 ditempati oleh single milik Bara Suara dengan Sementara, dan di posisi ke-18 nih teman Pradua yang pastinya diisi oleh single yang sering banget di request juga, yaitu singlenya Vanessa Z ini teman Pradua dengan Menjauh. Oke, kita langsung aja nih teman Pradua langsung dengerin di posisi ke-19 dan 18 kita di minggu ini.
1: 19

di apa sih namanya ya, di remix ya dengan berbagai genre. Tetap asik aja gitu. Oke deh, Teh Hijau teman berdua dari Tulus berada di peringkat ke-11 kita di minggu ini. Dan kita naik lagi ke posisi ke-10, ada Lembah Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Oke, teman Bre 2, sudah 19 lagu yang dihadirkan untuk kamu. Tadi sudah ada di posisi kedua. Itu ditempati oleh It Gitaf ya, dengan Mungkin di Depan Suram, dan juga ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, berada di posisi ketiga. Sedangkan empat ada Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Posisi kelima ada Sheila on Seven dengan Sederhana. Oke, saatnya Nadia mau puterin langsung yang berada di posisi pertama kita di minggu ini, karena sudah jam 3 sore, nanti saatnya dengan lagu mancanegara hits nih teman Pra 2 yang akan dihadirkan untuk kamu ya. Terima kasih banyak untuk teman Pra 2 yang sudah request di program Pra 2 Hitlist. Lagu favoritnya sudah masuk juga di chart kita ya. Dan yang pasti jangan sungkan, jangan ragu untuk terus request lagu-lagu musisi Indonesia di program Pra 2 Hitlist, biar posisi mereka naik atau bahkan juara nih minggu depan nih teman Pra 2, menggantikan posisi yang satu ini yang sudah cukup lama berada di posisi pertama. Tapi kayaknya juga belum rela sih kalau misalnya turun ya, karena lagunya juga masih enak banget didengar dan masih sering banget digunakan di beberapa kayak konten-konten atau juga mungkin beberapa ya mungkin suasana hati kamu gitu ya. Momen-momen spesial kamu nih teman berdua. Dan juga yang pasti lagu ini memang paling ngena banget di kehidupan kita nih teman berdua. Terima kasih banyak juga untuk Label Company yang sudah supportnya juga memberikan karya-karya terbaru dari para musisi Indonesia sehingga bisa kamu dengarkan di Pro 2 FM ya. Oke, ini dia posisi pertama kita ditempati oleh Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur nih teman berdua. Jangan kemana-mana, setelah ini Nadia masih menemani kamu dengan Mancanegara Hits ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

Mars nih, I Just Might di nomor 2 lagu yang dirilisnya di awal tahun ini. Tapi sekarang nih lagunya masih aja. Ada beberapa ya singlenya ya yang masih benar-benar apa ya menjadi lagunya viral banget di beberapa media sosial, banyak menggunakan kayak Cha Cha Cha. Terus juga ada yang ada Riz-Riznya itu, Rizkan. Itu juga masih banyak banget nih menggunakan lagu tersebut dan juga request ya di berbagai program dan juga di beberapa radio di Indonesia ini. Teman Pradua juga pastinya menempati di tangga lagu terkeren di dunia juga secara global. Oke, kita akan putarin lagu-lagu mancanegara nih teman Pradua yang masih walaupun mereka sudah cukup lama dirilis tapi masih hits banget sampai sekarang. Ada juga lagu-lagu baru yang barangkali mungkin jarang kamu dengar. Seperti single yang satu ini teman Pradua, ini adalah kolaborasi Madonna bersama Sabrina dengan Bring Your Love.

0: got something I want to talk about.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Nih? Aku udah di mana-mana kamu di Islam. Wah,
2: enak juga ya. Kok bikin apa?
4: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
4: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu hari,
3: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu. Haven't you heard I'm the internet girl?
8: I'm getting out of here.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kita mau preview ini adalah Jack White, ya, yeah. Neighbors Blues. Ini teman preview ini merupakan single yang sudah diedit ya melalui beberapa sensor. Jadi lagunya ini memang agak sedikit berbeda dengan genre yang kebanyakan saat ini. Jadi memang kayak beberapa musisi sudah kembali ke apa ya, ke jalannya masing-masing lah teman preview. Jadi tidak satu warna aja. Sudah mulai mereka memberikan warna-warna yang

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

MK dengan Sunshine Girl. Oke, sekian dulu Nadi temani kamu. Ya, mudah-mudahan tadi ada beberapa single yang bisa jadi refreshing kamu nih teman-teman berdua. Siapa tahu ada yang cocok nih untuk menemani hari-hari kamu. Seperti tadi ada singlenya milik Oliver Cronin dengan I Feel You teman-teman berdua. Terus juga ada siapa ya? Ada Lucas Graham juga dengan Good Time-nya, Good Times ya. Terus ada yang mungkin kamu jarang-jarang dengar juga ada Grief in the Name of Healing. Kemudian ada tadi juga ada Dan Shy dengan Yang-nya juga teman-teman berdua. Kamu bisa request lagu-lagu mancanegara ini teman-teman berdua di program Pradua Hitlist ya. Jadi kamu bisa request tidak hanya lagu Indonesia tapi lagu mancanegara. Dan misalnya kalau belum ready misalnya hari ini gitu ya, kamu bisa rekomendasiin, wah kak ini lagunya enak banget tentang ini. Nanti kita akan mencoba untuk meredikannya untuk besok untuk bisa kamu dengerin ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kamu bisa mengikuti Music Planner dari yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti kembali hadir Gibran akan menemani kamu di Ngobras Ngobrol Asik ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini. Dan yang pasti nih teman-teman berdua, dengarkan karya-karya para musisi baik itu dalam dan juga luar negeri secara original. Dan sekarang tuh gak ada lagi namanya secara ilegal gitu dengerinnya, karena udah banyak banget platform yang memberi kemudahan untuk kamu dengerin karya-karya para musisi dalam dan juga luar negeri secara original nih teman-teman Pradua. Apalagi di Pradua FM juga bisa ya. Nadia pamit, terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Waktu Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya, ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Brander. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore,
1: Rio Nada Bumi. Selamat sore, Dapi. Sepertinya cerah hari ini, dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan... teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut, kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay,
0: berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini ya, perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu lah.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya, istilahnya dari kalangan anak motor. Kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre kan, marsnya lah kira-kira ya. Nah, lama-lama kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Nah, nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Sering. Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Music Planner di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan?
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya, Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Uh-huh. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band, karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum ngerti.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin, emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya,
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa. Ya,
2: apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu. Ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu ya.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang apa, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah yang termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan,
2: sampai
1: turun ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ada
0: fisik.
2: Kurangan fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya, bisa lah gitu. Ya
0: sekarang. Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya.
2: Iya.
0: Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga.
1: Ya. Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin.
1: Sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sin Dion.
0: Show Mas Don. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Wah, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, kesal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah.
2: Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin, karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih
2: ya. Jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang ada maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari Vokalis Yang Syariah.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah. juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session
1: dari genre
0: session.
1: Ya. Yo, iya. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu. Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih
0: gitu. Oh, gitu. Oh, malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus sebelum dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Kan. Sebenarnya ini direkam loh ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya
1: iya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre, ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyanya-nyanya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Jetre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock
0: merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an
0: masih
1: kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Eh, udah bukan Agustus
1: ya,
0: sih.
1: Udah jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Player kita bakal tutup Temam Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jentre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Jentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

4,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo lo, hai teman Pro 2. Kembali lagi, kita ketemu lagi di sore hari ini teman Pro 2 di jam 5. Tadi kita sempat berpisah sebentar teman Pro 2 ya, di jam 2. Lama banget teman Pro 2 sampai ngantuk nungguinnya. Oke, balik lagi teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu ya, di penghujung acara sore ceria ini teman Pro 2. Sejam lagi kita bakal bareng-bareng teman Pro 2 sampai jam 6 di special weekend di hari Sabtu ini, di hari Sabtu yang cukup cerah teman Pro 2. Kita bakalan ada di ngobras ya, ngobrol asik sebelum kita menyambut hari Minggu besoknya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita bakalan ada ngobrol-ngobrol ya, dan untuk sore hari ini, dan juga bakalan ada lagu-lagu juga, lagu-lagu yang enak nih tentunya ya untuk di sore hari kamu. Dan aku ucapin juga teman Pro 2 selamat sore ya buat kamu. Kalau gitu tune in terus, jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Tumompro 2 udah masuk Sabtu sore nih ya. Besok udah Minggu Tumompro 2 dan kebetulan kita juga baru masuk awal bulan. Masih tanggal 5 Tumompro 2 masih seger-segernya ya. Mata sama dompet tuh udah mulai seger. Ya biasanya nih awal bulan itu vibes-nya agak beda dikit kali ya Tumompro 2 ya. Full senyum, senyum abis deh ikut sampai sekantong-kantongnya tuh. Senyum semua Tumompro 2. Gajinya baru masuk, uang jajan tuh udah mulai kayak aman deh ini ya. Wishlist yang kemarin tuh ya bukan cuma dilihat-lihat aja tapi udah kayak wah ayo dong, ayo dong, ayo dong langsung aja abisin gak sih? Kayak dan Tumompro 2 ya. Mungkin ya kamu juga pernah mikir juga ya, kayaknya aku pantas deh beli ini. Kan bulan lalu udah capek, kan kemarin udah kerjaannya udah aku selesain semua. Aku udah berjuang banget kemarin ya. Wah, nah itu namanya Tumompro 2, self-reward ya. Dan self-reward ini sebenarnya ya simple sih Tumompro 2 ya. Kita tuh ngasih apresiasi untuk diri sendiri setelah ngelakuin sesuatu, capai target, atau ya berhasil ngelewatin hari-hari yang cukup berat. Dan bentuknya juga macam-macam, bisa kayak beli makanan favorit, kayak ya nongki-nongki aja gitu ya, beli baju, nonton film, atau ya cuman mungkin ya beli barang yang udah lama masuk wishlist kamu, udah lama masuk keranjang tapi gak pernah dicakot-cakot kali Tumompro 2 ya. Dan sebenarnya gak ada yang salah sih sama self reward itu Tumompro 2, tapi pertanyaannya nih ya, self reward ini emang benar-benar bentuk apresiasi diri atau malah jadi alasan buat kita tuh belanja impulsif Tumompro 2? Nah abis ini Tumompro 2 kita bakal ngobrolin di ngobrol asik ya seputar self reward ini. Mana yang self reward, mana yang sebenarnya kamu tuh memang lagi boros aja Tumompro 2.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. Produser.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

To Mumbro 2, self-reward itu memang bisa jadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi ya buat diri kita sendiri. Tapi ya, kita juga perlu nih perhatiin alasan dibalik keinginan untuk membeli sesuatu. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan barang baru teman Pro 2, tapi mood yang baru. Hari ini lagi-lagi capek-capeknya gitu ya, kita belanja. Lagi sedih, pesan makanan. Lagi stres, check out. Stres malah check out ya teman Pro 2. Ya, awalnya tuh memang bikin seneng, tapi ya afternya teman Pro 2, aftertaste-nya. Bisa aja nih muncul kayak rasa, loh kok langsung segini aja ya, kemarin abis belanja apa aja ya. Nah ini nih yang perlu diperhatiin. Coba sebelum beli sesuatu yang gak terlalu mendesak ya, terutama teman Pro 2, tanya aja dulu diri sendiri gitu ya. Aku emang pengen barang ini atau sebenarnya aku tuh cuma lagi ngerasa pengen lebih baik aja? Kalau jawabannya yang kedua teman Pro 2, pengen ngerasa lebih baik aja, mungkin kita tuh perlu kasih jeda dulu aja sebelum check outnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ngomongin soal self-reward ya teman merodua, padahal ya ternyata self-reward itu nggak harus selalu ngeluarin duit loh. Menurut artikel dari Female, teman merodua, kita juga bisa ngasih penghargaan untuk diri sendiri ya, lewat pengalaman atau aktivitas yang simple aja. Misalnya, nonton film favorit, baca buku, jalan-jalan, ya olahraga bisa juga, ya main game ya boleh juga ya seharian kali, jalanin hobi pun juga bisa. Dan quality time bareng keluarga atau teman, sahabat sama pasangan itu udah juga termasuk self reward teman pro 2. Atau bahkan tidur lebih cepat itu juga bisa dibilang. Karena kadang teman pro 2 ya bentuk apresiasi terbaik setelah seminggu penuh beraktivitas itu bukan barang-barang yang baru sih, tapi kesempatan buat tubuh kamu dan juga pikiran kita tuh bisa istirahat. Jadi kalau kamu besok minggu teman pro 2 mau self rewardan ya, gak harus selalu pergi ke mall atau buka aplikasi shopping kamu. Bisa juga bilang ke diri sendiri, ya hari ini ya istirahat dulu deh. Senin lanjut lagi. Atau minggu depan kali ya. Biar lebih aman, terkendali teman-teman berdua keuangan kamu ya. Dan itu juga bentuk menghargai diri sendiri.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

kita juga boleh ya beli sesuatu yang kita suka. Kita juga boleh nikmatin makanan favorit, pergi ke tempat yang pengen banget dari dulu ditahan-tahan juga boleh banget. Tapi jangan sampai hadiah untuk diri sendiri malah berubah jadi masalah untuk diri sendiri. Ya, jangan teman pro 2. Cukup juga. Ya, tetap harus dicukupin, tetap diperhitungkan gitu ya. Salah satu cara sederhananya adalah bikin budget khusus untuk kamu yang lagi self-reward. Nah, jadi sejak awal tuh udah tahu nih, okay, ini bulan ini aku punya uang segini nih untuk self-reward nih. Jadi aku sisihin dulu nih. Ya gitu ya. Biasanya disisihkan setelah kamu tuh udah baru aja dapat gaji si teman pro 2 ya. Biar nanti nggak kepake-pake duit yang lain gitu. Kemudian kalau kamu mau beli sesuatu yang nggak terlalu penting ya kasih jeda dulu aja. Nggak harus langsung check out hanya karena ada tulisan tinggal satu lagi atau promo ya. Sebentar lagi 99 juga teman pro 2 ya. Shopee 99 nanti kamu ya itu dah. Udah ya itu. Diskon ongkirnya udah banyak banget teman pro 2. Dan yang paling penting jangan nganggap harga itu sebagai ukuran keberhasilan kita. Kita juga nggak harus beli sesuatu yang mahal untuk buktiin kalau kita tuh udah bekerja keras. Karena apresiasi diri itu bukan tentang seberapa mahal hadiahnya teman pro 2, tapi tentang gimana kita untuk menghargai usaha yang udah kita lakuin. Jadi besok minggu teman pro 2 mau self reward dengan ngopi ya, jalan-jalan, nonton, atau main-main bareng temen sama pasangan atau rebahan seharian, ya boleh banget, pilihan ada di kamu teman pro 2. Asalkan abis itu ya tetap bahagia. Oke deh teman pro 2, ya balik lagi ya, kita di ngobras kali ini kita cukupin dulu karena habis ini bakalan ada penyiar pengganti aku teman pro 2 di hari Sabtu ini untuk nemenin sore ceria di 1 jam lagi dan juga nanti dijaga malam teman pro 2. Ada Tifa teman pro 2 yang udah ready banget buat nemenin kamu di malam hari ini dan aku ucapin terima kasih. Thanks buat kamu yang udah tune in terus dan juga udah enjoy bareng aku di siang hari ini teman pro 2. Kalau gitu kita jumpa lagi besok pagi teman pro 2. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit bye-bye dari ruang dengar kamu. Dah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lama-lama dengan Mata FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin malam hari kamu sampai nanti jam 12 malam. Ini malam Minggu ya? Besok udah hari Minggu, ada yang seru banget di kantor RRI Pekanbaru karena besok bakal ada RRI Fest 2026. Udah siap belum? Karena besok tuh rangkaian acaranya tuh seru-seru banget loh teman Pro 2. Mulai dari pagi ada senam, terus siangnya juga ada penampilan dari band-band lokal Pekanbaru. Ada lomba mewarnai juga, bahkan ada lomba fashion show di sore harinya. Dan kalau kamu penasaran sama isi dari RRI Fest, boleh banget besok kamu mampir ya. Yang lagi CFD boleh banget kita senam bareng teman Pro 2 di halaman kantor RRI Pekanbaru. Pastinya kamu boleh banget join senam barengnya dan menikmati kuliner UMKM yang ada di halaman RRI Pekanbaru esok hari. Yes, of course, besok bakal ada banyak banget kuliner-kuliner yang enak-enak yang ada depan halaman RRI Pekanbaru buat di acara eventnya RRI Fest 2026. Udah dulu lah ya RRI Fest-nya, yang penasaran besok datang aja. Dan kali ini satu jam ke depan masih bareng sama Tifa, pastinya kita bakal ngobrolin sesuatu yang hal-hal unik di dunia ini, di Pro 2 Unik pastinya teman Pro 2. Dan nanti juga bakal ada program-program lainnya yang menarik. Ada MLC, ada apa lagi ya, program lainnya deh pokoknya teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus di sini di program Mode Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pertemuan Pro 2, balik lagi bareng Tifa dan kita bakal ngobrol soal satu keunikan dari alat untuk berkarya, yakni adalah kita ngobrolin soal cat air ya. Karena cat air ini juga menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melukis oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal menggambar cat air atau watercolor, ini juga emang kelihatannya simpel gitu ya, tinggal kasih air, ambil kuas, terus ya udah sapukan ke kuas ke kertas gitu. Tapi ternyata emang cat air tuh punya karakter yang unik banget dan bahkan hasil gambarnya tuh kadang sulit ditebak, tuan Pro 2. Karena cat air itu media melukis yang menggunakan pigmen warna yang dilarutkan dengan air ya. Dan salah satu keunikan yang paling terkenal dari cat air adalah sifatnya yang transparan. Artinya ketika satu warna ditumpuk dengan warna lain, lapisan warna sebelumnya tuh masih bisa kelihatan. Nah, dari sini seniman bisa menciptakan efek warna yang kelihatan lebih kompleks, gradasi yang lembut sampai bayangan yang kelihatan lebih halus. Dan tingkat ketebalan warna pada cat air juga bisa diatur loh dengan jumlah air yang digunakan. Jadi ini juga bukan cuma sebagai campuran aja ya, tapi juga sebagai proses kreatif itu sendiri. Nah, yang paling unik menggunakan cat air tuh efeknya yang kadang sudah dikontrol oleh sepenuhnya ya. Karena air kan bisa ngebawa pigmen warna ini menyebar ke berbagai arah dan juga menciptakan pola yang gak selalu sama. So, setiap sapuan kuas bisa menghasilkan kejutan tersendiri, bahkan dua lukisan dengan warna dan teknik yang sama pun itu nanti ujung-ujungnya belum tentu ya menghasilkan tampilan yang benar-benar identik sama. Keren ya, dari sapuan kuas ternyata bisa menghasilkan karya yang ikonik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tema Pro 2. Ya, kalau ngomongin soal jenisnya, cat air ternyata emang punya beberapa bentuk gitu. Ada cat air yang cair, yang biasanya itu tersedia dalam botol dan siap digunakan. Nah, jenis itu cocok banget buat

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Tomorrow 2 sudah pukul 19 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan lagi untuk program kesayangan kamu selanjutnya. Ada Music Live Chat, teman Pro 2. Dan kali ini, kalau biasanya kan dari Senin sampai Jumat udah bareng RR Jakarta tuh. Nah, kali ini bareng sama Tifah, RR Pekanbaru pastinya Music Live Chat yang akan menghadirkan satu band dari Pekanbaru yang kayaknya kamu juga udah kenal deh. Tapi kita kenalan lebih dekat lagi bersama dengan Noiser di malam hari ini, teman Pro 2. So, stay tune di sini di program Ramadan Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya buat kamu yang gak sabar untuk ngobrol bareng narasumber kita di malam hari ini, kita bakal ngobrol dulu ya. So, enjoy.

0: Teman berdua, ada Tifa di sini dan pastinya kita berada di Music Live Chat ngobrolin soal karya-karya dari band lokal yang ada di Pekanbaru. Biasanya Senin sampai Jumat kita dengerin dari MLC Pro 2 Jakarta. Nah, kali ini kita ngobrol bareng band lokal di Pekanbaru. Dan kayak yang udah di-share nih dan juga thumbnail YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru udah ada. Kita bakal ngobrolin sama band Noiser, teman Pro 2. Langsung aja kali ya kita kenalan sama personelnya. Tapi kayaknya kursinya masih ada kosong 2, tapi enggak apa-apa. Nanti kita bakal tunggu juga member-member yang lain ya. Halo, selamat malam abang-abang.
1: Halo, malam.
2: Halo, malam.
0: Yap, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya baik ya.
0: Oke, baik aja? Atau baik banget?
1: Baik-baik karena dua orang.
0: Kalau empat, baik-baik ya, gitu ya. Oke, siap. Dan di malam hari ini kita ngobrol soal karya yang pastinya dibuat sama band yang satu ini dirilis ya. Tapi sebelum itu, Tifa mau kenalan dulu deh. Ini abang-abang udah pernah kesini belum sih sebelumnya?
1: Udah
0: ya. Oke, udah pernah tahun lalu ya katanya ya.
1: Ini kali kedua sih.
0: Ini kali kedua. Aduh, berasa kayak judul lagu ya. Tapi senang banget bisa ngobrol lagi dan ketemu langsung lagi. Tapi kalau ngobrol di sini berarti ada dong yang terbaru di tahun ini.
1: Pasti.
0: Beda ya dari tahun lalu ya. Oke. Tapi sebelum ngobrol tentang ini, excited gak sih dengan karya-karya terbarunya di yang baru aja dirilis?
1: Aku sih excited, ya. Gak tahu kalau masalah.
0: Perasaannya gimana nih setelah merilis karya terbarunya lagi?
2: Ya, perasaannya senang, mm-hmm. bisa menyelesaikan proyek yang udah lama tertunda.
0: Oke.
2: Walaupun ya seadanya, yang penting keluarin dulu.
0: Oke, yang penting keluarin dulu. Tapi bang, Timo mau kenalan lagi dong, kalau dari Noiser sendiri ini bandnya alirannya gimana sih untuk genrenya?
1: Genrenya kita ngambil thrash metal.
0: Thrash metal, ya, oke. Okay.
1: Lebih spesifiknya thrash metal, mm-hmm. itu subgenre ya. Subgenre okay. turunan uh-huh. dari metal juga lah.
0: Oh gitu. Terus dari banyaknya genre kenapa pilih yang kayak gini bang? Atau emang udah dari muda pengennya genre yang ini bang?
1: Biar ditanyain aja.
0: Oh biar ditanyain. Oh ya, posisinya gimana nih? Kita belum kenalan lebih jauh tadi.
1: Iya.
0: Kalau di band Noiser. Dengan bang siapa, di posisi apa gitu?
2: Oh, kalau di saya Eka, itu uh-huh. saya di gitar.
0: Oh, gitar. Bang Eka di gitar. Kemudian?
1: Aku Iwang di drum.
0: Oke, okay, Bang Iwan di drum.
1: Ya, ntar aja mereka.
0: Oke, okay, surprise nanti ya.
1: Yes.
0: Kita tunggu pastinya masih dua anggota lagi ya, teman Pro 2. Tapi ya, mungkin bagi kamu teman Pro 2 yang suka juga dengan genre dari thrash metal tadi ya, tentunya kayaknya kalau berdasarkan dari thrash metal mungkin musiknya tuh identik dengan yang kuat gitu ya. Tapi dibalik dengan musik yang kuat itu, pesan-pesan yang ingin disampaikan dari lagu-lagu ataupun karyanya apa aja sih bang? Keresahan-keresahan seperti apa yang dibuat?
1: Keresahan semangat dah.
0: Yang pasti. Oh semangat.
1: Carry On. Kayak lagu di Carry On itu semangat uh-huh. untuk okay. bangkit dari masa lalu. Uh-huh. Kayak gitu, itu yang pertama.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau ada perlawanan-perlawanan dengan ketidakadilan, uh-huh. orang-orang yang ditindas, kayak gitulah.
0: Oh gitu.
2: Kondisi country kita.
0: Oke.
1: Okay. Iya, negara.
0: Oh, berarti bahas ke sana juga.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi inspirasinya datang dari mana aja berarti ya? Biasanya tuh gimana kalau mencari ide untuk karya-karyanya?
1: Ide ya datang sendiri biasanya.
0: Oh
1: kan.
0: Iya, dari medsos kah atau kalau akhir-akhir ini?
1: Iya, kalau ngelihat-ngelihat berita-berita uh-huh. misalnya kayak gitu ada juga.
0: Oh, gitu. Tapi susah enggak sih, Bang, dengan kondisi sekarang terus akhirnya dibuat karya, itu ada kesulitan enggak? Tantangan terbesarnya apa aja sih?
1: Kesulitan dalam apa nih?
0: Bikin karyanya tadi, atau nyocokin dengan kondisi yang ada, atau dari kayak inspirasi-inspirasi yang ada, apakah itu langsung kayak jadi gitu?
1: Biasanya ya perlu ini dulu sih, paling ya mikir-mikir dulu, habis itu jadi gitu aja.
0: Wow! Prosesnya berapa lama untuk
1: ya,
0: dari
1: awal
0: ide?
1: Karena biasanya kalau yang spontan-spontan gitu kan...
0: Uhuy, enggak ya?
1: Sama aja kayak ibu itu.
0: Oke. Oke, biasanya yang spontan-spontan aja. Dan akhirnya ditimpalin lagi nih. Aduh, dan itu gimana tuh Bang akhirnya? Untuk prosesnya dari awal kah? Ini kan tadi kata Bang Eka tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, itu kan ada proses, maksudnya kayak ini tuh karya yang udah terbengkalai lama yang akhirnya direalisasikan tuh. Itu gimana tuh akhirnya?
1: Nah, kebetulan kalau ngomongin proses pekerjaannya kita di studionya Eka.
0: Oke.
1: Nah, dia kebetulan studio recording juga, bikin gitar juga. Bikin senang teman-temannya juga.
0: Oke. Okay. Ada banyak tugas Bang Eka ternyata ya. Oke. Okay. Oh wow, tapi oke. Okay. Dan pastinya juga proses-proses yang ada itu membutuhkan apa ya? Kerjasama juga ya untuk ngebuat dari musiknya, notasi dan lain sebagainya, liriknya juga yang tentunya relate gitu ya dengan yang dibutuhkan. Iya benar banget. Tapi kan ini Tifat juga dapat nih bocoran gitu dari press release-nya gitu. Ada beberapa karya yang udah dirilis. Nah, ini dari rilisannya ada berapa lagu, Bang?
1: Yang album.
0: Album ya?
1: Album ada 8.
0: 8 lagu. Hmm. Kemudian ini lagunya itu terdiri dari tadi ya yang banyak dari keresan-keresan yang ada ya. Oke, okay. Nanti bakal kita sambung lagi teman Pro 2 untuk ngobrolin bareng Noiser tentang karya-karya yang udah dirilis. Tapi kalau kamu penasaran, kamu juga boleh drop question kamu di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru karena kita lagi live streaming di sana. Tinggal kamu drop aja question-nya dan nanti bakal dijawab sama anggota dari Noiser. Stay tune di sini.

0: berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang segalanya di perusahaannya dan menjadi
2: Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
1: Seperti diketahui,
2: Ano Uti, kamu suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun.
2: Jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Dan oleh TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Tapi sekarang udah ada terisi satu bangkunya lagi. Dengan personel dari Benoisar. Ada Bang Ilham yang posisinya adalah?
1: Gitar.
0: Oke, okay, gitar. Bang Ilham megang gitar. Kemudian satu Bang Iwang di drum tadi ya. Dan Bang Eka di... apa tadi?
2: Gambus. Oh. Gitar.
0: Oke, ada tinggal satu lagi, tapi kita masih menunggu ya teman Pro 2 untuk ini sengaja ya kayaknya ya di akhir-akhir ya vokalisnya ya. Oke, okay. Udah di script kayaknya ya.
1: Iya. Oke. Okay. Sengaja. Sebenarnya dia ada, cuman green screen aja.
0: Itu emang canggih banget sih emang kameranya Pro 2 ya. Oke, okay. Abang-abang tadi kita udah sedikit kenalan dengan Benoisar yang ternyata emang abis ngerilis satu album ya, Humaniora, bener? Oke, okay. Dan Humaniora ini ada 8 lagu ya? Oke, okay. Dan kalau dari Humaniora sendiri kenapa sih pilih judul albumnya tuh adalah ataupun topiknya Humaniora? Itu gimana tuh awalnya?
1: Gimana, Be?
0: Boleh diceritain.
3: Baru-baru datang.
1: Humaniora nih apa ya? Human iki opora gitu.
3: Orang ini atau enggak?
0: Ini orang atau bukan? Siluman dong jadi nanti. Enggak dong. Awal mulanya kenapa nih? Kok bisa tercetus ide ini gitu?
1: Ya lebih ke ini sih waktu itu milih tajuk album itu ya. Sebenarnya ngelihat Humaniora itu satu di kampus ada belajar itu ya?
3: Ya ada studi humaniora yang tentang kurang lebih tentang manusia lah dan nah, segala macam perilakunya gitu.
0: Okay.
1: Kemanusiaan.
3: Ya kalau Noisar lebih suka memandang sisi negatif manusianya aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi dikemas jadi hal-hal yang lebih apa ya lebih estetis.
0: Aha.
3: Punya nada yang enak dinikmati orang banyak dan brutal, itu aja.
0: Oke, okay. Itu kata kuncinya yang terakhir kayaknya. Mungkin boleh bang-bang kalau ngomong dekat mic aja gak apa-apa.
3: Oh,
0: gini. Iya, gak apa-apa, boleh. Dan pastinya juga dari... Oke, dari... Pokoknya dari manusia lah ya intinya, yeah. Perilaku-perilaku manusia semuanya dirangkum gitu. Bener. Dari menjadi 8 lagu ini gitu. Tapi dari 8 lagu tadi favoritnya yang mana nih abang-abang?
1: Nah itu beda-beda tuh.
0: Oh, iya.
1: Coba aja ditanya satu-satu.
0: Iya, kalau dari Bang Ilham apa nih?
3: Aku semua suka, tapi paling favorit itu Tuan Makan Senjata.
0: Wah. Wow. Dari judulnya aja udah ini ya, kayak serem gitu dengernya.
3: Enggak serem sih.
0: Tapi kenapa tuh boleh dijelaskan lagunya tentang apa? Terus juga kenapa Bang Ilham bisa suka dengan lagu itu?
3: Dari judul sebenarnya itu kebalikan.
0: Oh, kebalikan.
3: Dari Senjata Makan Tuan.
0: Kalau peribahasa.
3: Okay. Nah, ini sebenarnya ngelihat bagaimana hukum kita bekerja kan.
0: Oke.
3: Okay. Tumpulnya ke atas, sementara ke bawahnya
0: tajam
3: nggak ketolongan gitu. Cuma yang disorot dalam Tuan Makan Senjata ini sebenarnya adalah bagaimana mereka menggunakan alat-alat kekuasaan sebagai makanan mereka, mengenyangkan, menambah isi perut, menggemukkan dan lain sebagainya, kurang lebih demikian.
0: Oke. Okay.
3: Cuma poin fokusnya di luar konsep adalah aku suka nada gitarnya harmonius.
0: Lebih
3: harmonius, lebih kompleks, dan track pembuka itu aja.
0: Oke, okay. Dari ini ya, dari lagunya ya, itu dari sendiri, dari keseluruhan. Tapi pesan yang pengen disampaikan itu tadi tentang hukum yang mungkin terjadi gitu ya.
3: Personifikasinya yang... mungkin kayak gitu.
0: Okay.
3: Satu lagi nih, syair memabukkan.
0: Syair memabukkan, dua dong berarti ini favoritnya.
3: Yap. Pembuka penutup.
0: Oke, boleh. Syair memabukan tadi ya. Itu ya gimana tuh kalau syair memabukan?
3: Ya tentang orang-orang yang mabuk dengan dogma agama. Tapi mereka lebih ke taklid buta. Ya mereka taklid buta, melakukan apa yang dilakukan nenek moyang mereka tanpa tahu yang mereka lakukan itu benar atau enggak. Yang penting mereka beragama, udah gitu aja.
0: Tanpa tahu tujuannya mau kemana gitu ya.
3: Tanpa tahu benar enggak, ini ngapain. Nirmakna lah, tidak memahami apa yang mereka lakukan, dan mereka mabuk di dalam itu. Itu aja.
0: Itu dari syair memabukkan tadi ya. Oke. Dan ada dua ya pilihannya Bang Ilham, ada Tuan Makan Senjata dan syair memabukkan yang tentunya ini tuh juga punya pesan-pesan tersembunyi, enggak sih? Kayaknya dari judulnya aja udah ada pesan yang disampaikan. Oke, kita move ke Bang Iwang. Ini apa nih ya dari 8 lagu tadi, mana yang paling difavoritkan?
2: Yang nomor 9 kayaknya.
0: Oh, enggak ada dong berarti ini. Bang Iwang ditandain ya nih Bang ya. Enggak,
2: di lagu Carry On kalau aku.
0: Oh, oke, okay. Carry On. Ini liriknya emang bahasa Indonesia atau ada?
2: Bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris full.
2: Full.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang pertama, tanyain dong kenapa suka lagu itu. Oh,
0: iya. Kenapa suka lagu?
3: Ilham ditanya, oh, iya, juga. Iya.
0: Kenapa Bang Iwang suka banget dengan lagu Carry On yang emang itu bahasa Inggris?
2: Iya. Karena enggak ngerti artinya. Enggak. Yang pertama itu lagu leak-nya dulu aku bikin leak-leak-leak-nya ya. Intronya itu dari tahun 2013 atau 14.
0: Udah lama dong
2: Cuma
0: Bang.
2: Satu bar itu aja gitu kan. Habis itu inget lagi kemarin itu di tahun 2022 kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
2: Terus bikinnya yang paling cepat di antara lagu-lagu yang lain.
0: Oh.
2: Itu enggak sampai 5 menit.
0: Oh, wow.
2: Baik dari lirik sama musiknya juga keseluruhan.
0: Wow, itu dapat
2: sebelum dimasuk ke rekaman ya maksudnya gitu.
0: Itu emang relate banget ya lagunya atau gimana? Kok bisa cepat banget Bang?
2: Relate sebenarnya.
0: Okay.
2: Relate. Sebenarnya Noiser ini kan tahun 2021 akhir. Itu maksudnya itu menceritakan biar enggak sama dengan band aku yang dulu gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ini Noiser lebih baik lagi lah gitu.
0: Oke, berarti kalau Bang Iwang sendiri emang sudah berkiprah lama ya di dunia band?
2: Baru tadi sore.
0: Oh, kirain 5 menit yang lalu.
3: Definisi anak kemarin sore. Baru diajak.
2: Anak kemarin sore.
0: Anak kemarin sore. Oke, anak senja banget ya. Siap. Inspirasinya dari pribadi kah?
2: Iya, dari pengalaman pribadi.
0: Keresahan pribadi ya, oke. Kalau Karen emang tentang apa Bang lagunya Bang?
2: Carry On tentang Carry On.
0: Carry On, oke. Okay. Di Indonesia kan translate kan boleh.
2: Apa sih Carry On itu artinya?
0: Semangat. Maju. Maju.
2: Maju.
0: Oke.
3: Okay. Bawa.
0: Iya, carry kan membawa ya.
2: Iya. Membawa ini sih sebenarnya, membawa luka masa lalu, jangan dibawa ke masa depan atau ke masa sekarang, jangan kesedihannya tapi semangatnya gitu loh.
0: Oke. Luka masa lalu ya udah di masa lalu aja lah ya. Tinggalin, enggak usah dibawa. Kalau mau dibawa enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh, harus tinggal ya.
2: Tinggal aja.
0: Oke, siap. Itu pesan yang pengen disampaikan dari lagu Carry On ya. Oke. Terus kalau Bang Eka gimana nih? Lebih suka lagu apa? Yang mana?
4: Kalau saya tipenya enggak terlalu memperhatikan lirik ya.
0: Oke.
4: Okay. Kalau saya sukanya dari segi musik.
0: Komposisi musik. Musiknya. Gitu.
4: Ada satu lagu Noiser itu sampah ya Mas ya?
2: Sampah.
4: Peradaban.
0: Oke, okay. Sampah peradaban.
4: Itu saya suka dari susunan melodi vokalnya, arrangement gitarnya, dinamika musiknya sampai klimaks akhir.
0: Oke.
4: Okay. Kalau bawa lagu sampah itu kita happy gitu.
0: Oke. Jadi bawaannya gitu ya. Lebih ke suka komposisi musiknya ya.
4: Komposisi musiknya.
0: Daripada pesan yang di dalamnya.
4: Kalau pesannya
3: bukan sampahnya kan?
0: Bukan sampah. Boleh dijelaskan ini sampah peradaban.
2: Sampah peradaban kebetulan aku ngambilnya itu di Pekanbaru.
0: Oh.
2: Maksudnya keresahan di Pekanbaru. Aku tinggal deket stadion utama.
0: Okay.
2: Jalan Nagasakti itu kalau malam banyak balapan liar.
0: Yes.
2: Terus aku ngelihatnya anak-anak muda ini kayak nggak jelas, balapan liar segala macam, ganggu orang, jalan lalu lintas segala macam kan.
3: Jatuh itu hati.
2: Iya.
3: Padahal ikut juga maksudnya.
2: Enggak.
0: Oh mantan ya. Ternyata dari pengalaman pribadi.
3: Bisa apa coba on the beat.
4: Jadi jokinya kan bisa.
0: Oke.
2: Kayak gitu. Jadi aku nilainya ya ngapain coba nggak jelas kayak gitu gitu. Jadi ya kayak sampah peradaban aja gitu.
0: Kayak itu kelakuan yang nggak guna gitu ya?
2: Nggak guna.
0: Nggak usah dilakukan hal-hal kayak gitu ya.
2: Nah, sebaiknya anak-anak muda, generasi muda tuh cari yang lebih positif lah. Ya balapan kayak apa kayak
0: di di ininya.
2: Tapi dia di pada tempatnya.
0: Iya, pada tempatnya. Yang resmi. Yang resmi. Atau di ini ya, sirkuit Mandalika ya.
2: Kejauhan.
0: Harus pergi dulu ke Nusa Tenggara sana ya. Oke, okay. Tapi kalau dari perjalanan Noiser ya sendiri ya, itu tadi di tahun 2022 ya Bang ya? Noisernya sendiri atau?
2: Iya, rilis pertama 2022.
0: Oke, okay. Nah itu seberapa penting sih untuk lagu-lagu yang ada di dalam Humaniora ini dalam perjalanan Noiser sendiri?
2: Siapa yang jawab?
0: Bebas, atau Sweet dulu boleh?
2: Om Pimpa lah.
0: Bang Iwang deh, boleh Bang Iwang dulu.
2: Apa tadi pertanyaan?
0: Kedistrak. Iya. Gak mau makan nih, kedistrak.
2: Biar lama okay. Ini segmennya.
0: Enggak. Nah dari perjalanan Noiser sendiri ini dari tahun 2022 kan, ini arti makna dari lagu-lagu tadi buat para member itu gimana sih? Apakah kebangkitan era Noiser atau gimana? Ini iya. Rilis di Humaniora, sorry, rilisnya di tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Oke, okay, tahun ini. Nah itu gimana tuh?
2: Ya tonggak pancang utama sebenarnya untuk menandakan. Ya ibaratnya kan gini, kalau orang sekolah bisa diakui pendidikannya dengan ijazah.
0: Yes.
2: Band juga album itu pengakuannya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Belum ngalbum ya belum. Belum band.
0: Jadi
2: ya, juga sebenarnya sih.
0: Embryo band.
4: Harus ngalbum ya.
0: Harus ngalbum. Oke. Okay. Oke, okay. Wah, berarti kalau dari Bang Ilham gimana nih?
3: Ya, aku main band untuk senang-senang.
0: Oke.
3: Okay. Untuk senang-senang. Uh-huh. Jadi fun, setiap ya? Materi yang dimainkan atau dikumandangkan atau dikhotbahkan sekalipun ya memang punya cerita yang masing-masing aja. Oh, di lagu ini begini, kayak kata Mas Eka tadi, oh lagu ini happy. Kalau di sampah aku marah-marah. Iya, kalau disampah aku marah-marah. Ya kayak gitu. Cuma okay. Ya tetap aja Noiser being Noiser.
0: Oke, okay. siap. Berarti memang semua karya menunjukkan pesan-pesan tersendiri ya yang pengen disampaikan. Moodnya lagi pengen marah-marah nih, bisa dengerin lagu yang Sampah Peradaban. Moodnya lagi pengen yang happy, bisa pilih judul yang lainnya. Oke, okay, teman Pro 2, kita bakal balik lagi sesaat lagi karena sudah ada satu nih yang udah akan hadir menemani kamu, teman Pro 2. So, kamu bisa stay tune, dan kalau kamu mau nanya-nanya juga boleh, kamu ketik aja dulu pertanyaan kamu, kirimkan ke WhatsApp kita di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming, stay tune di sini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hey yo, teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa dan ada keempat dari anggota-anggota dari Nizar. Sudah lengkap semuanya. Yeay. Sorry. Okay, sudah lengkap semuanya.
1: Gak taunya mati lah ya.
0: Sudah lengkap semuanya dan ada Bang Ilham, ada Bang Iwang, ada Bang Eka dan ada Bang
2: Ragil.
0: Ada Bang Ragil sebagai
2: vokal bass.
0: Vokal bass ini gimana maksudnya?
1: Sambil main bass.
0: Oh, sambil main bass sambil nyanyi.
3: Nyanyi biduan sambil ngebass.
0: Oke, biduan yang lainnya ini ya. Namanya sawer.
1: Bisa. Yang paling banyak tugasnya Bang Ragil nih.
0: Oh, gitu. Berarti ininya banyak juga dong.
3: Banyak lah, harus double.
0: Job desk-nya. Job desk-nya banyak. Oh ya, Bang Ragil. Tadi abang-abang yang lainnya juga udah ditanyain. Karena kan emang Noiser baru aja rilis ya. Ini di bulan bulan berapa Bang tadi rilisnya? Humaniora.
2: Agustus. Di bulan Agustus.
0: Oh, Agustus terakhir.
1: Pas didikan dia tuh.
0: Oh.
1: Sehari sebelum, tolong. Udah. Jadi
0: okay.
1: Itu buat kado buat dia.
0: Oh, memang. Kado ya. Yeah. Berarti enggak ada kado yang lain?
1: Enggak ada.
0: Album aja.
1: Enggak usah lah. Berarti besok kita enggak ngado.
0: Waduh.
1: Enggak usah. Gajah.
0: Kayaknya royalty semua ke Bang Ilham kayaknya.
1: Boleh. Boleh.
0: Ayo.
3: Itu adil tuh ya.
1: Adil kali itu.
0: Enggak. Enggak jadi.
1: Udah dia paling kecil dapatnya paling banyak. Kado tapi.
0: Oke, kita lanjutkan lagi ya. Udah ada Bang siapa tadi? Sorry Bang.
3: Ragil.
0: Oh iya Bang Ragil, Bang Eka, Bang Iwang, dan Bang Ilham. Tadi abang ketiganya udah ini nih sebutin lagu-lagu yang paling disukain di album Humaniora. Kalau Bang Ragil sendiri sukanya yang lagu mana nih?
3: Sukanya lagu Syair Memabukkan.
0: Uh-huh.
3: Tuan Makan Senjata.
0: Gak
3: boleh sama.
0: Iya gak boleh sama. Ayo tebak abang-abang yang lain gimana.
1: Gak boleh sama.
0: Iya gak boleh sama.
1: Dites aja ingin gak lagu-lagunya. Coba
3: Istana ya.
1: Ayo
3: bikin bengean.
0: Istana.
3: Aku paling dendam lagu itu.
0: Kenapa tuh Bang? Kok paling dendam?
1: Gak pernah dibawain ya.
3: Bikin bengek.
0: Wah, ini siapa tuh yang buat Istana? Oh oke, okay. Kayaknya kemusuhan ya. Kenapa tuh Bang? Kok bisa-bisanya tuh sampai ngebuat vokalisnya bengek nih gimana nih?
3: Itu kayaknya ada dendam sama vokalisnya.
1: Liriknya padat-padat.
0: Nadanya ini gitu ya.
1: Itu kalau live harus dibantu Ilham tuh untuk backing tuh. Kalau nggak bisa emang.
0: Wah, itu ya, sepadat itu berartinya ya lagu Istana.
1: Hampir kayak rapper lah padatnya.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya Istana sendiri emang berbicara tentang apa nih? Kerajaan kah atau gimana? Dunia apa yang diambil dari sisi mana?
1: Ini mau cerita yang beneran apa fiksinya nih?
0: Beneran. Kalau fiksi boleh nanti
1: masih
0: di belakang layar aja.
1: Masih tetap pemerintah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kadang gini ya, netizen itu dikit-dikit nyalain presiden,
0: mm-hmm.
1: yang paling dekat presiden wakil lah.
0: Mm-hmm.
1: Padahal kita nggak tahu pengkhianatnya tuh ada di sekeliling mereka.
0: Hmm, baik.
1: Itu apa sih liriknya? Apa bro liriknya?
0: Ya, lirik yang paling diingat.
1: Penunggang kuda. Ada penunggang kuda kan? Nah, penunggang kuda ini yang menteri-menteri segala macam.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Itu
0: ya.
1: Sebenarnya ada di dalam istana itu sendiri.
0: Oh.
1: Pengkhianatnya gitu.
0: Loh. Makanya.
1: Ini bukan ambil Indonesia ya? Anggap aja negara lain kan, gitu.
0: Anggap aja.
1: Negara Panam atau negara mana?
0: Siap. Okay.
1: Rumbai boleh.
0: Rumbai. Negara Rumbai ya. Oke, okay, berarti emang pesan-pesan yang disampaikan itu juga emang yang ada di sekitar ya sebenarnya.
1: Iya, terus idenya. Di lirik-lirik awal itu kayak apa dia? Aku kok lupa ya liriknya.
3: Saking padatnya.
1: Iya, lupa. Dia pokoknya ini tuh propaganda media sosial. Itu di media sosial tuh enggak semuanya benar. Maksudnya ya banyak dong buzzer-buzzer yang memperkeruh atau menggoreng masalah-masalah gitu kan, berita-berita. Itu gak harus langsung dipercayai gitu loh.
4: Sebab membuat hoax terbaik adalah pemerintah.
1: Bisa jadi.
0: Itu ada salah satu tweet ya yang bilang gitu ya. Oke.
1: Notice ya. Tweet dari siapa itu?
0: Iya. itulah dia pokoknya ya. Oke.
4: Okay. Dulunya dia punya sekretaris.
0: Oh iya, oke. Okay. Oh. Wow. Ninut.
1: Ini susah nih kita di RRI ini.
0: Oke. Tapi kalau dari tadi kan sebagian besar lagu ini juga Bang Iwang berpartisipasi di dalamnya ya, untuk penciptaan dari lagunya sendiri ya. Mm-hmm. Tapi Bang, kalau misalnya dari Bang Iwang sendiri, ini lebih dulu cari liriknya kah atau notasi musiknya dulu yang dikerjain? Biasanya idenya tuh munculnya gimana?
1: Biasanya ya notasi dulu kadang-kadang ya, sambil bawa motor misalnya pulang malam, pulang subuh itu ada nada-nada, berminggir dulu di pinggir jalan, direkam pakai HP. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Bahkan kalau di jalan pun minggir dulu ya, demi untuk ide itu enggak hilang ya. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Kadang kalau enggak direkam dulu hilang dia memang.
5: Iya, sering gitu kan.
0: Iya sih benar.
5: Voice note isinya mobil-mobil lewat kan bunyinya.
0: Klakson semua. Oke, okay. Tapi kalau misalnya pembagian ide tadi, apakah semua member ataupun anggota ini berpartisipasi?
1: Berpartisipasi.
0: Itu pembagiannya gimana?
1: Pembagiannya ya biasanya kalau gitaris nih, misalnya Ilham sama Eka, itu mereka janjian tuh mau ngambil yang bagian mana, bagian lead kah, rhythm atau gimana. Pokoknya seenaknya aja, kita fleksibel di Noiser ini.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi yang penting semuanya kebagian untuk buat ini ya. Oke, okay. Semua berpartisipasi dalam membuat karya. Tapi yang membedakan dari Noiser dengan band-band thrash metal lainnya apa sih Bang? Ada ciri khas keunikan?
1: Dari wajah juga udah beda kan. Okay. Nama juga beda.
0: Iya benar sih.
1: Yang lain kayak ditanyain jangan.
0: Bang Eka deh, Bang Eka. Yang bedain apa nih Bang?
1: Yang menurut Eka
0: ya, yang keunikan.
6: Keunikannya ya punya apa? Susunan melodi yang istilahnya kalau orang dengar, oh nih lagunya Noiser, punya ciri khas.
0: Langsung ya nyantol, oh langsung kenal nih dengan Noiser. Dengan suaranya Bang Ragil ya. Pastinya ya.
3: Dengan vokalisnya beda kan.
1: Dari dia vokalisnya.
0: Diimport langsung ya Bang ya. Tapi kalau dari abang-abang sendiri nih berempat, seberapa pengaruh sih lingkungan dari Pekanbaru ini sendiri dalam penciptaan karya tadi? Kalau tadi kan ada sampah peradaban ya, yang ini dari Pekanbaru.
1: Udah disuruh yang lain, masih kaku juga. Matanya kaku nih.
0: Oh iya.
5: Ke kanan dikit
0: kak. Oh iya, ke kanan ya Bang Ilham. Oh ke kanan. Oke, okay, Bang Ragil gimana Bang Ragil? Kalau dari
3: lingkungan.
0: Lingkungan yang ada di Pekanbaru.
3: Apa ya, lagu apa ya?
6: Istana ada adalah.
1: Sampah.
3: Istana.
0: Sampah peradaban kah? Atau kalau dari abang sendiri ada ide yang tercetus ketika berada di Kota Pekanbaru ini?
3: Pekanbaru kota memabukkan sih.
0: Oh, oke. Okay. Itu kenapa tuh?
3: Kenapa?
0: Nyontek dulu. Tapi yaudah deh. Daripada banyak mikir, mungkin boleh satu lagu deh Bang. Kira-kira apa nih yang mau dinyanyikan? Yang paling diingat sekarang deh, biar nggak usah dipatanya lagi. Sekarang gantian abang-abang yang nyanyi satu lagu, satu bait lagu deh.
1: Jangan abang-abang, vokalisnya aja nih.
0: Oh iya, vokalisnya. Yang lain tepuk tangan tadi ya.
1: Iya,
0: tepuk tangan. Oke.
5: Udah di
0: yang ketemu. Udah.
5: Kita di spetal bahagia.
3: Skongkol kan ya.
0: Apa nih Bang Ragil yang dipersiapkan lagunya kira-kira? Track nomor berapa?
3: Siapa hari ini?
0: Oh gitu Bang.
1: Ya dadakan aja.
0: Dadakan, iya yang paling diinget deh sekarang nah. Lirik lagunya apa? Satu bait aja.
1: Tuan makan senjata misalnya.
3: Tuan makan senjata.
1: Karena PP tadi itu pilihannya.
0: Okay. Boleh Bang.
6: Okay. Intro dulu ya.
3: Tuan makan senjata ya.
6: Intro dulu ya.
1: Jeng.
0: Satu.
6: Lalu.
0: Ini kayaknya jadi band metal tapi jadi ini ya.
6: Ini berubah jadi happy metal kan?
0: Jadi happy metal.
6: Happy.
0: Jadi happy semuanya. Happy metal, aduh. Ya. Boleh dong.
3: Lirik mana ya?
0: Ayo dibantu. Mungkin Bang Iwang dibantu Bang atau Bang Ilham.
1: Teng teng teng.
3: Jem jem jem jem jem jem.
1: Negeri kita. Itu kan. Bagian mana yang suka liriknya?
0: Nah,
1: itu satu bait
0: aja. Tiga.
3: Bareng-bareng lah.
1: Kami udah. Kami duet.
0: Tapi abang

0: Pause dulu dong. Oke, okay, tapi tuh boleh saya.
1: Emang kacauin bapak-bapak.
0: Oke, okay. Tapi kalau lagi ngeband gak bakal kayak gini ya. Pasti oh, tampang wajahnya serem ya. Serem ya.
2: Iya. Harus serem, harus serem.
0: Harus serem ya, harus gagah, harus gitu ya.
2: Tapi hatinya Hello Kitty nih.
0: Hello Kitty apa emang?
1: Enggak kenal orang enggak bisa lihat di panggung itu dong.
0: Kayak semuanya udah ngeblur aja wajah-wajah yeah. Semua orang. Ya. Yang penting happy-happy bareng. Tapi kalau dari abang Mas sendiri 2 jam 19 lewat 54 enggak kerasa ya. Tapi untuk ini kan udah merilis nih Humaniora. Itu bisa didengarkan di mana nih?
2: Di mana aja, di semua platform digital bisa.
0: Oke, okay. Search aja Noiser ya.
2: Noiser Humaniora
0: gitu. Noiser Humaniora, oke okay. Tapi untuk nextnya targetnya apa nih abang-abang? Setelah, atau mau promosi ini dulu?
2: Promosi,
0: atau gimana?
2: Party release, showcase,
0: okay.
2: Tour itu mudah-mudahan ya.
1: Iya, yang okay. Paling terakhir tuh.
2: Semoga ada sponsor.
0: Oke. Okay.
1: Release party sih mungkin.
2: Iya, release party yang paling dekat. Release
0: party. Oke. Okay. Tapi harapan buat album dari Humaniora sendiri ini gimana nih?
2: Pesannya nyampe, pesan dari lagunya nyampe.
0: Pesan dari lagunya. Pendengar. Oke. Okay. Abang main lainnya ada tambahan? Bang Ilham, Bang Ragil?
3: Udahlah kak,
1: sama. Udah.
0: Kopas nih kayaknya. Oke. Okay.
3: Sama aja nanti.
0: Oke, okay, sama aja nanti. Mungkin boleh. Ini yang agak beda ya. Kalau tadi kan harapannya biar pesannya nyampe nih. Ya, tapi pesan-pesan satu. Nih apa nih yang paling penting buat diketahui oleh teman Pro 2 yang wajib banget di mereka tahu biar mereka tuh dengerin Humaniora. Dari Bang Ilham dulu deh.
1: Kalau kalian suka nada-nada manis, tapi sekaligus menghujat pemerintah yang busuk, silahkan dengar Humaniora. Itu aja.
0: Itu bisa banget tuh kamu ikut turut mendengar ya teman Pro 2 si Humaniora ini. Kalau dari Bang Iwang?
2: Kalau lagi emosi terhadap apapun ya, itu bisa dengerin genre-genre metal dan yang keras-keras, terutama Noiser. Dengerin albumnya gitu.
0: Oke, dengerin albumnya. Ke-88-nya harus didengerin ya.
1: Yoi.
0: Oke. Kalau dari Bang Eka?
3: Kalau kalian sedih, galau, banyak masalah,
1: dengerin Humaniora.
3: Iya, dengerin Humaniora daripada kalian melakukan hal-hal negatif.
4: Iya, benar.
1: Iya, betul.
3: Kayak narkoba gitu kan, minum gitu kan.
1: Sampah peradaban memang.
3: Iya. Pompa itu semacamnya
1: pompa,
3: lah.
1: Pompa.
3: Nah, mending kalian dengan Humaniora.
0: Oke. Okay. Humaniora tepatnya yang mana nih? Kalau lagi
3: semuanya aja lah.
0: Semuanya aja ya. Biar merata aja ya. Tapi yang paling bikin happy lagu mana nih, Bang? Ada enggak?
3: Sampah dong.
0: Oh,
3: sampah peradaban.
0: Oke, okay, siap. Well, not Seman Pro 2. Tapi kalau dari Bang Ragil, ini gimana nih?
2: Harus beda, jangan sama.
0: Iya, iya.
5: Buat spirit aja. Untuk kerja.
1: Mancing.
5: Untuk mancing juga.
1: Mancing.
3: Adrenalin ya.
5: Wow. Okay. Adrenalin. Untuk memicu adrenalin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau untuk lagu sebelum tidur nggak bisa ya kayaknya ya?
1: Bisa.
0: Ada. Oh, bisa. Ada.
5: Biasanya malah nggak bisa tidur.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ikut marah-marah biasa.
3: Itu untuk alarm aja, Kak.
0: Untuk alarm pagi. Benar. Siap. Tapi boleh deh terakhir buat teman-teman di Pekanbaru yang mungkin pengen bikin band gitu tapi masih belum ketemu temennya atau masih belum tahu nih wadahnya gimana, itu dari abang-abang kan udah ngumpul nih. Dari yang sebelumnya backgroundnya beda-beda akhirnya ngumpul jadi Noiser, itu gimana nih tipsnya buat teman-teman Pekanbaru? Dari Bang Ragil deh gantian sekarang nih. Bang Ragil ketemu dengan teman-teman yang lain gimana nih? Waduh, ini kayaknya ya? Pertanyaannya harus 5 akar kuadrat.
3: Agak berat ya.
5: Ya paling diajak join.
0: Oke. Okay.
5: Dipengaruhi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk main band.
0: Oke. Oke, okay, itu ya berarti ya. Yang penting dikerjain aja lah ya.
1: Ya.
0: Berteman sama teman baru. Kalau dari Bang Eka ada tambahan nggak?
3: Kalau ngeband. Ya ngeband itu untuk apa sih? Lebih ke refresh otak gitu.
0: Mm-mm.
3: Jadi makanya cari teman untuk bisa melepaskan itu tadi.
0: Oke. Okay. Harus segenre kah atau enggak?
3: Sebenarnya kalau kita ikutin idealis kita enggak akan jadi jalan-jalan band itu. Jadi kita harus ya menurunin ego lah gitu.
0: Oke.
3: Enggak mesti harus genre.
0: Yang penting bisa main musik.
3: Yang penting ya.

0: agak-agak mirip-mirip dikit lah.
1: Oke, okay, siap.
0: Masih ada benang merah.
1: Iya, benar-benar main musik lah ya di dunia musik. Nah, kalau dari Bang Iwang gimana nih? Kan background dari Bang Iwang tadi ada juga dari band yang lain sebelumnya gitu. Terus juga sudah berkarya kayaknya udah lama nih kalau dari Bang Iwang sendiri ya. Dari 2013 tadi udah punya idenya, karyanya tuh gimana tuh?
2: Itu yang 2013 lagu yang tadi ya.
1: Iya,
2: Nah, ini tadi kan pertanyaannya buat anak-anak Pekanbaru yang mau ngeband kan?
1: Yep.
2: Iya. Sejauh ini, apalagi semakin kesini aku lihat anak-anak muda Pekanbaru minatnya ke band tuh udah mulai ada lagi nih. Mm. Sejak COVID kemarin ya, sama waktu itu sempat musim geng-geng motor segala macem kan. Mm. Nah itu bagus. Ya paling kita sebagai abang-abangan, udah abang-abangan gak sih? Bapak.
3: Paman-pamanan.
2: Iya paling itulah menularkan hal yang positif ke anak-anak muda ini biar mereka lebih terarah. Mm-hmm. Jadi gak harus balap liar. Maksudnya gak ke yang gak berguna. Mm-hmm. Misalnya nanya, minta referensi band apa gitu kita kasih. Mm-hmm. Ngebandnya ke arah mana gitu. Okay. Kan. Kalau ada komunitas di Pekanbaru ada komunitas metal kayak Bawah Tanah United, mm-hmm. Grief Blasem. Pekanbaru Berisik kayak gitu. Okay. Ya itu bisa.
1: Oke, okay. Bisa join ya,
2: iya, di komunitas cari, dulu. Pesannya kan anak-anak muda cari temen yang sefrekuensi, circle yang baik.
1: Oke, okay. Gitu sih. Benar-benar karena circle juga mempengaruhi ya Bang ya.
2: Betul.
1: Oke, okay. Dan kalau dari Bang Ilham, the last.
4: Kalau memang mau ngeband, latihan betul-betul dan mainkan apa yang kalian suka. Mm-hmm. Gak usah karena kawan, gak usah karena pengaruhan. Kalau memang suka main itu, ya mainin aja.
1: Oke, okay. Apapun itu yang bikin kalian happy, yeah. Lakuin aja.
4: Dan tetap latihan.
1: Oke, okay.
4: Yeah. Bener sih. Itu bener, yang paling bener, penting, tetap bener, latihan.
0: Nomor satu latihan.
1: Ya, yes, benar. Benar-benar latihan dulu, baru nanti bisa ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi tadi.
0: Yoi.
1: Thank you Bang, ada Bang Ragil, ada Bang Eka, ada Bang Iwang, ada Bang Ilham juga yang udah sharing soal karyanya. Semoga Humaniora juga bisa didengarkan oleh banyak orang. Dan pesannya juga nyampe pastinya, itu yang paling penting banget ya. Pesan-pesan yang pengen disampaikan juga bisa nyampe ke pendengar-pendengarnya. Oke, kita mau berdua, kita cukupkan dulu MLC untuk malam hari ini. Minggu depan kita ngobrolin soal apa lagi ya. Pantengin terus pokoknya di Pro 2 Pekanbaru. Dan next kita lanjut lagi pastinya di program selanjutnya. Kita bakal ngobrol soal komunitas olahraga dan juga kesehatan. Dan nanti ada Bas Gini Bas Gitu. Stay tune di sini dan bye-bye.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Teman berdua, lanjut lagi ya. Tadi kita udah ngobrol bareng salah satu band dari Pekanbaru. Dan di malam hari ini kita lanjut lagi di obrolan komunitas hobi olahraga, teman berdua. Yap, kalau kita ngomongin gaya hidup sehat, kayaknya sekarang anak-anak muda tuh gak asing banget ya dengan yang namanya olahraga. Ini udah jadi lifestyle gitu loh, yang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Lewat olahraga, olahraga bersama temen, sampai olahraga yang dilakukan sendirian atau rame-rame bareng komunitas. Nah, ternyata ada satu olahraga yang cukup banget dekat sama kita. Bahkan dari SD kita tuh udah diajari olahraga yang satu ini. Ya, ini adalah senam. Ya, mungkin sebagian dari kita tuh nganggap senam sebagai olahraga sederhana. Tinggal ikutin gerakan, instruktur, dan juga musik. Terus udah selesai. Dan juga rame-rame gitu ya di CFD ataupun besok di era refresh pastinya bakal ada senam bersama di pagi hari, teman Pro 2. Tapi ya, manfaat senam itu gak sesederhana itu. Karena selain ngebantu tubuh tetap aktif dan bugar, senam juga bisa jadi aktivitas yang mempertemukan banyak orang. Lah, gimana tuh maksudnya, Tifa? Nanti bakal kita bahas pastinya. Stay tune di sini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

nomor 2, lanjut lagi ngobrolin soal olahraga senam ya. Dan emang selain ngebantu tubuh tetap aktif dan bugar, senam juga bisa jadi aktivitas yang mempertemukan banyak orang. Karena ada yang datang buat menjaga kesehatan, ada yang pengen tetap aktif, atau ada yang pengen meramaikan RRI Fest besok. Di pagi hari bakal ada senam bersama teman Pro 2. Dan buat kamu yang rencana mau CFD-an juga bisa mampir ke kantor RRI Pekanbaru, karena besok bakal ada senam bersama dan juga bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya di RRI Fest 2026. Dan kayak sebuah cerita ya, ada nih salah satu komunitas olahraga di Pekanbaru, di mana ini tuh awalnya kegiatan senam mingguan yang diadakan gitu teman Pro 2, tapi perlahan justru tumbuh jadi aktivitas yang dinantikan. Bahkan waktu cuaca lagi kurang mendukung pun, semangat para peserta dari komunitas ini, komunitas senam ini teman Pro 2 dari laman rri.co.id, ini juga banyak gitu. Tapi yang menariknya lagi nih, setelah kegiatan selesai bukan langsung pulang gitu aja, tapi ada banyak banget interaksi yang terjadi di dalamnya teman Pro 2. Ada sanggar senam Pesona Pekanbaru yang tentunya ada Ibu Erna Nirahayu gitu, yang mengungkapkan kalau dampak positif yang dirasakan oleh para pesertanya itu juga banyak. Karena ketika mereka ada yang datang gitu, ketika cuaca lagi hujan deras, tapi mereka tetap datang, jalan kaki, naik sepeda. Mereka bilang juga sakit yang ada di kepala dan juga lutut mereka tuh hilang setelah mereka tuh rutin ikut senam. Oh wow, ternyata manfaat dari senam ini juga dirasakan ya oleh para peserta dan juga ibu-ibu teman Pro 2. Dan dari sini kita juga jadi tahu nih, ternyata emang komunitas itu juga punya peran yang cukup penting. Karena waktu kita punya teman atau untuk berolahraga, punya jadwal bersama dan punya lingkungan yang saling menyemangati, aktivitas olahraga yang awalnya terasa berat juga bisa berubah jadi sesuatu yang dinantikan ya.

0: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kwitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli-beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya, bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Eh, astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Kita tentang hobi olahraga hari ini udah sampai di penghujung acara. Dan of course dari senam kita dapat satu pesan tersendiri kalau olahraga itu tuh juga bukan cuma soal kesehatan aja, berkeringat dan jaga tubuh tetap aktif, tapi fun juga, ketemu sama teman rame-rame juga, apalagi kalau itu tuh adalah rutinitas yang dinanti-nantikan oleh para ibu-ibu ya. Yang mana itu juga bisa berkembang jadi pertemanan, komunitas, bahkan ruang buat saling mendukung dan juga menyemangati teman pro 2. So, kalau buat kamu masih ada yang sering bilang, nanti deh olahraganya lagi sibuk. No ya, yang ada prioritasin dulu teman pro 2. So, kita nanti lanjut lagi di bahas-bahas itu sampai dengan jam 11 malam. Stay tune di sini. Acai.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Minyak nak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak. Pulangnya, Bang, lawan kawan. Satu mat aja, nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kaya itu, Bang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh, nah?
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, Am. Main slot sekalinya, ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku manjur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

02 sudah jam 21 ya, lewat 19 waktu Indonesia Barat. Kayaknya kamu sudah harus istirahat untuk mulai charge energi lagi, walaupun besok hari Minggu. Atau buat kamu yang lagi keliling-keliling Pekanbaru nih, lagi menikmati indahnya kota Pekanbaru di malam minggu ini. Walaupun agak macet ya kayaknya, kalau malam minggu mah semua orang pada keluar, semua orang pada menikmati waktunya buat berkumpul bersama gitu ya di malam minggu. Tapi ya kalau di malam-malam sebelumnya kenapa nggak bisa ngumpul nih? Atau kadang-kadang besok adalah hari minggu, jadinya ya udah waktunya dihabiskan buat kumpul bareng sama keluarga ya teman Pradua. Ya, apapun yang kamu lakukan di malam hari ini, ingat besok masih ada RRI Fest 2026. Jadi kamu bisa banget ikut seru-seruan bareng di kantor RRI Pekanbaru, karena udah banyak banget kegiatan-kegiatan di sana. Ada pemutaran film, terus ada juga senam bersama, ada lomba mewarnai, bahkan ada UMKM yang bisa kamu jajan. Ini bagi kamu yang suka kulineran, bener banget besok kamu harus datang ke RRI Pekanbaru pastinya. Wajib banget buat kamu yang suka kulineran ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya di malam hari ini kita bakal ngobrolin soal satu hal yang sering banget kadang-kadang suka kita keceplosan gitu ya teman Pro 2, ketika kita bermain media sosial. Ya nih, kayaknya budaya viral dulu bener ya udah belakangan itu sering kali mudah untuk dilakukan di Indonesia ya. Karena kalau kita melihat suatu isu yang beredar gitu ya, baru dengar ataupun baru baca judulnya aja, headline-nya langsung percaya dan langsung kesulut emosinya. Siapa nih yang pernah kayak gini? Apalagi kalau postingannya tuh udah punya ribuan bahkan jutaan views, atau bahkan komentarnya lebih banyak gitu ya. Tapi kamu kalau sekarang lihat postingan di media sosial tuh, lihat like atau lihat komentarnya enggak? Mandang like banget ya kayaknya. Tapi kalau kita lihat postingan yang menarik dan menggelitik, kadang lebih menarik kita tengok si komennya enggak sih, interaksi dari para teman-teman di media sosial itu yang kadang-kadang suka bikin kita tuh ikutan ketawa. Even kalau misalnya postingannya tuh enggak lucu, tapi komentarnya itu mengandung komedi, pasti bawaannya kita selalu pengen ikut campur gitu ya. Baik cuma sekedar ngirim emoji atau cuman ikut ketawa bareng sama teman-teman yang juga ngetawain. Tapi hati-hati ya teman Pro 2, karena kalau kita semakin banyak untuk komentar, itu kan semakin banyak juga kesempatan peluangnya untuk bisa viral ya konten tersebut. Tapi kalau misalnya kontennya itu adalah hal yang positif, ya is okay. Kalau misalnya kontennya berbau negatif, nah ini kan akan menunjang keviralannya tuh. Terus akhirnya kebenarannya nggak tahu nih itu benar atau enggak. Tapi sebenarnya nih ya, kecepatan informasi kan nggak selalu sama ya dengan kecepatan untuk kebenaran informasi tersebut gitu. Karena sebuah konten yang viral ini biasanya tuh judulnya provokatif, ataupun konten isi di dalamnya tuh menarik, bikin penasaran, bikin marah, bahkan karena emang memancing emosi gitu. Jadi sesuatu yang viral emang menunjukkan kalau banyak orang yang tertarik sama informasi tersebut. Sama kayak tadi kita suka banget untuk ngeliat si komennya langsung daripada si postingannya gitu. Tapi pernah gak sih kamu tuh ikut-ikutan ada di dalam kolom tersebut, ada informasi yang viral, terus gak kamu cek, malah kamu ikut-ikutan juga tuh komentar dan juga ikut-ikutan share di dalamnya? Pernah gak ngalamin hal tersebut?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Nah, sekarang teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngomongin soal hal-hal yang viral. Tapi ya kenapa ya, kita tuh cepet banget percaya gitu dengan konten-konten yang viral. Kalau misalnya like-nya banyak, terus juga komentarnya banyak, banyak juga yang setuju dengan konten tersebut gitu. Kita kayak jadinya mengaburkan hal-hal yang cek dan recheck-nya gitu loh. Apakah ini benar atau enggak gitu. Tapi ya emang itu tuh menjadi salah satu alasan kita tuh sering banget pakai standar jumlah like, jumlah view atau komentar atau bahkan jumlah orang yang membagikan sebuah konten sebagai semacam kayak proof gitu loh, bukti. Oh ini nih benar nih, karena yang lain juga setuju kok dengan hal ini, karena yang lain juga komentarnya benar kok gitu. Tapi ya dalam kepala kita tuh langsung kayak mikir ya, wah berarti kalau banyak yang orang lihat, berarti emang bener nih, jadi fakta nih. Padahal 2 juta orang yang nonton sebuah video tuh bukan berarti 2 juta orang tersebut udah memeriksa kebenarannya. Bahkan kadang kita tuh justru ikut menyebarkan sebuah informasi karena kita tuh ngeliat orang lain udah menyebarkannya. Ayo, siapa yang gitu juga? Karena teman kamu udah nge-like, kamu jadi ikutin nge-like. Yang ada bubble-bubble di Instagram tuh kan, teman aku udah like nih, kayaknya aku juga deh mau like juga. Siapa yang kayak gitu? Tapi plus juga ditambah sama yang namanya bubble ataupun juga algoritma media sosial tadi ya. Karena konten yang menarik perhatian bakal lebih mudah mendapatkan interaksi. Maka semakin banyak interaksi, semakin banyak orang yang melihat. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang ikut komentar dan share. Akhirnya terbentuklah snowball effect tadi, teman Pro 2. Karena sesuatu yang besar, karena terus dibicarakan. Dan karena terus dibicarakan, kita menganggap hal itu penting. Padahal kalau banyak dibicarakan ya belum tentu banyak benernya. Jadi sebelum percaya atau membagikan informasi, ada satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa kita mulai. Ya, ini adalah stop dulu. Kamu bisa baca informasi itu sampai selesai, terus kamu bisa cek sumbernya dan cek tanggalnya. Bahkan kamu bisa juga ngebandingin sama informasi dari platform lain. Jadi jangan cuma berhenti di judul aja, tapi kamu benar-benar harus ngebaca semuanya secara utuh. Ya, karena kita tuh kan cenderung kayak, ini bener nih, yaudah deh aku share aja. Padahal ya gak sampai lah sejam buat ngecek itu tuh informasinya bener atau enggak. Yang mana itu juga kan ngebuat dampaknya lebih besar lagi kalau kita menyebarkan misinformasi ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Jadi satu hal yang perlu kita reminder lagi teman Pro 2, kalau hidup di dunia media sosial ataupun juga internet, jangan sampai kita jadi korban judul ya. Karena judul tuh biasanya kan emang clickbait yang emang diusahakan biar kita tuh ngeklik hal itu gitu. Jadi ya Tifa juga masih kadang suka ini sih ngeklik sebuah informasi yang ternyata di dalamnya setelah dibaca informasi itu berbeda teman Pro 2. Ya sering kepancing juga sih dengan headline-headline yang ada. Tapi ya seenggaknya kita tuh harus menahan diri banget biar tidak tersulut emosinya teman Pro 2. Ya kita boleh dibaca dulu informasinya sampai rampung, sampai habis. Dan pastinya ternyata kalau udah dibaca tuh ternyata gak seheboh itu kok gitu. Dan ya emang tujuannya tuh bikin kita penasaran aja akhirnya ngebuka konten itu. Dan yep, yang menarik ataupun juga yang jadi masalah ketika judul atau potongan konten yang dibuat sedemikian rupa sampai ngebuat orang tuh dapetin pemahaman yang beda gitu dari fakta yang ada di lapangan. Termasuk ada juga video-video yang dipotong yang gak punya konteks gitu, atau pernyataan seseorang yang diambil cuma beberapa detik dari pembicaraan yang jauh lebih panjang. Jadi penting banget buat kita untuk reminder lagi biar bisa memilah informasi yang baik dan benar, yang tentunya sudah terverifikasi ya teman Pro 2. Dan kita cukupkan dulu untuk bahas gini bahas gitu di edisi 1 jam pertama. Nanti kita masih akan ada lagi di edisi selanjutnya teman Pro 2 untuk bahas gini bahas gitu. Stay tune.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim di semua
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Teman Pro 2 masih bareng Tifah dan kita masih dibahas gini bahas gitu. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal hal-hal yang viral dulu, emang bener belakangan gitu ya. Emang iya ya, emang itu yang terjadi fenomenanya sekarang. Ya apapun itu, yang penting kita tuh harus reminder lagi kalau kita harus cek dan recheck dulu. Sebelum kita nge-share teman berdua, kayak saring sebelum sharing gitu loh. Terus di malam hari ini kita lanjutkan lagi dibahas gini bahas itu. Masih fenomena tentang media sosial juga, yang pastinya dekat banget sama kehidupan kita sebagai generasi yang hidupnya tuh di zaman ketika internet emang benar-benar menjadi sebuah rutinitas ya teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrolin soal video pendek dan juga rentang perhatian. Karena kan emang banyak banget ya video-video pendek yang beredar sekarang. Kita bisa dapetin ilmu dari video-video yang beredar. Tapi kayaknya cuman dengan video pendek aja tuh gak cukup gak sih buat kita dapetin informasi yang lengkap gitu. Jadi gimana nih caranya agar kita ataupun juga perhatian kita tuh tetap terfokus pada informasi yang ada, nggak hanya terfokus cuman di isi konten video-video pendek aja ya. Nanti bakal kita bahas sesaat lagi.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Sama Bro juga, siapa di sini yang masih happy banget buat jalan-jalan di Pekanbaru? Jangan lupa mampir daerah Revest. Dan ya, Sama Bro 2, kita lanjut lagi ya ngobrolin soal kenapa ya sekarang tuh akhir-akhir ini sejak banyaknya platform media sosial, video pendek itu malah bikin nagih ataupun candu gitu ya. Dan kayak contoh simpelnya tuh kita mau mandi, tapi ketika kita mau mandi, entar deh tunggu 5 menit lagi mau scroll dulu. Lah, kok video pendeknya malah jadi 10 gitu kan. Dan akhirnya udah setengah jam berlalu gitu. Bahkan kadang yang awalnya cuma mau lihat satu video aja, tapi penasaran videonya selesai, jadi otomatis langsung jari kita tuh scroll lagi ke bawah. Terus juga sampai akhirnya kita tuh jadi lupa gitu, sebenarnya buka HP mau ngapain ya. Sering gak sih kayak mau buka HP niatnya mau balas notifikasi dari WhatsApp aja, ternyata pas buka Instagram kayaknya kok malah ini nih apa namanya makin banyak yang dibuka di Instagram. Ketika buka TikTok juga sama tuh. Gimana ya. Dan yap, sepertinya kita emang gak perlu menyediakan waktu panjang buat menikmati sebuah konten ya. Pas lagi makan, lagi nunggu kendaraan, atau sebelum tidur. Bahkan kadang baru bangun tidur pun yang dicari pertama HP. Siapa yang gitu juga? Ayo, ngaku sini.

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda cerita.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Tema Pro 2 masih bareng Tifa dan kita masih ngobrolin soal video pendek ya. Kayaknya kalau kita memperhatikan kebiasaan kita sehari-hari, itu rasanya kayak gak jauh gitu gak sih dari yang namanya handphone. Dan mungkin kalau kamu lagi belajar sesuatu atau lagi mengerjakan sesuatu, HP tuh ada di samping gak sih? Ya dengerin RRI Digital kan juga dari HP ya. Tapi ketika ada notifikasi, kita langsung lihat, terus ada pesan masuk, kita langsung buka. Terus ada muncul deh video menarik gitu, ada dorongan kayak buka sosmed, buka sosmed, buka sosmed. Rasanya ada hal yang mendorong itu enggak sih? Dan setelah itu kita kembali ke pekerjaan, tapi tetap aja enggak fokus gitu. Ada notif lagi dari teman kita yang DM, akhirnya perhatian kita tuh pindah-pindah gitu. Tapi bukan berarti video pendek otomatis ngebuat seseorang ini kehilangan kemampuan konsentrasi ya. Tapi kalau kita tuh udah terbiasa terus-menerus berpindah perhatian dan juga cari rangsangan baru, menjaga fokus pada satu aktivitas emang terasa lebih sulit gitu. Contohnya ketika kita sedang baca artikel yang agak panjang, baru berapa paragraf, waduh panjang banget, intinya mana nih, intinya apa nih? Ya akhirnya tutup gitu. Padahal kalau informasinya yang dibaca tuh utuh gitu, ataupun juga informasi dibacakan dalam video 30 detik, kita bisa betah nontonnya sampai selesai gak sih? Ya begitu juga dengan mengingat sesuatu, kadang kita tuh lagi ngerasa, tadi aku mau ngapain ya? Tadi kayak baca apa ya? Kok lupa? Tadi mau chatnya isinya apa ya? Udah lupa lagi tuh ya. Jadi perlu banget buat kita tuh latih, bukan cuma kemampuan mengingat, tapi juga kemampuan buat memperhatikan teman produk. Karena sesuatu yang tersimpan dalam ingatan, kita tuh benar-benar memberikan perhatian sama hal itu gak sih? Setuju apa? Setuju banget.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

dari video pendek scrolling sampai fokus kita yang selalu digadaikan teman pro 2 ketika main HP gitu ya. Tapi ya itu lagi karena kalau kita tuh terlalu fokus sama handphone rasanya kayak kurang gitu untuk kehidupan dunia nyatanya. So mulai sekarang coba deh lebih diatur lagi untuk kehidupan antara dunia maya dan juga dunia nyata teman pro 2. Karena kalau kita udah fokus di dunia maya, kayaknya kehidupan nyata real life kita di dunia nyata itu agak sedikit terganggu gak sih? Jadi ya, diusahakan untuk sama-sama balance antara dunia nyata dan juga dunia maya. So teman pro 2, sudah pukul 22:54 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu bahas gini bahas gitu. Dan next kita bakal lanjut lagi di program Jazz Music 1 jam ke depan. Kamu akan dengarkan lagu-lagu yang udah Tifa susun di playlist malam hari ini untuk menemani aktivitas kamu di malam hari yang lagi begadang ataupun yang lagi mau otw pulang ke rumah ya, habis main-main malam mingguan, cie. Dan pastinya enjoy the music teman pro 2. Kita ketemu lagi di next day. Dan besok akan ada RRI Fest pastinya. Kamu wajib banget ikut di RRI Fest 2026 tahun ini, karena seru banget teman pro 2. Dan kamu harus dengerin juga lagu-lagu di Jazz Music malam hari ini. So stay tune di sini di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 5 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddi'ihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza istaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza istaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh my God. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6:01 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pencarian terhadap Bima Zulkarnain, korban kecelakaan laut yang melibatkan dua speedboat di perairan Selat Air Hitam Kepulauan Meranti akhirnya membuahkan hasil. Setelah 3 hari disisir tim SAR gabungan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Bima ditemukan di perairan Desa Sialang Pasung, Kepulauan Meranti. Lokasi penemuan berada cukup jauh dari titik awal kecelakaan yang terjadi pada Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia bagian barat.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, di tengah kondisi kering dan kabut asap yang melanda wilayah Ukui, Kabupaten Pelalawan, kepedulian terhadap sesama tetap digelorakan. KUA Kecamatan Ukui sekaligus Ustadz Heri Rudi Saputra menginisiasi kegiatan doa bersama memohon turunnya hujan sekaligus memberikan santunan kepada sekitar 71 anak yatim. Kegiatan yang berlangsung di rumah Hartono, Jalan PLN Kelurahan Ukui tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus ikhtiar keagamaan masyarakat di tengah kondisi cuaca kering dan kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, Heri menggandeng sejumlah ahnia dan pengusaha ikan untuk turut berpartisipasi sebagai donatur. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk santunan kepada anak-anak yatim yang hadir dalam kegiatan.
1: Info Pro 2.
2: Babinsa Koramil 4 Mandau Kodim 0303 Bengkalis terus meningkatkan patroli di sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api atau hotspot di wilayah binaan. Dan patroli kali ini dilaksanakan Babinsa Koptu Samosir dan Kopda Alif Alvindo di Desa Petani Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis pada Sabtu 5 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan

Selamat malam kembali di FM Pro 2 Pekan Baru. Teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Biar baik di teman Pro 2. And good morning for you guys. Teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja. Semoga happy-happy aja teman Pro 2. Karena hari ini di tanggal 6 September 2026 bakalan ada aku juga teman Pro 2. Gibran Wahyu bakalan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti teman Pro 2. Dan spesial untuk hari ini teman Pro 2, kalau kamu juga udah sempat spill-spill juga teman Pro 2 ya, kita juga udah ada nge-spill-spill ke kamu teman Pro 2. Hari ini bakalan ada Error Fest 2026 teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini mungkin lagi free, lagi gak ada kegiatan buat ngapa-ngapain kali teman Pro 2 ya, mungkin bisa aja datang teman Pro 2 langsung aja ke kantor RRI teman Pro 2 untuk bisa ngikutin acara-acara yang seru banget tentunya teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2, seperti biasa kita bakalan ada di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, untuk ada informasi dan juga hiburan buat kamu di pagi hari ini. Kalau gitu, tune in terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Tumom Pro 2, buat kamu yang pagi-pagi ini Tumom Pro 2 masih belum bisa move on kali ya. Dari dunia K-pop ada kabar terbaru dari Jisoo, Tumom Pro 2. Jisoo Blackpink ya, Jisoo baru aja rilis single terbarunya yang judulnya Click. Lengkap sama MV-nya yang punya konsep beda dari biasanya Tumom Pro 2. Kalau biasanya kita ngelihat Jisoo dengan visual yang elegan dan juga feminin kali ya. Kali ini dia tampil lebih futuristik Tumom Pro 2. Agak beda dikit ya, ada nuansa masa depan-masa depannya gitu. Dan di video musiknya, Jisoo itu digambarkan sebagai sosok cyborg yang berada di sebuah taman hiburan terbengkalai. Jadi nuansanya cukup misterius, unik, tapi tetap estetik Tumom Pro 2. Dan secara musik ya, secara audionya nih Tumom Pro 2, Click mengusung warna pop dengan sentuhan synth pop yang ringan aja Tumom Pro 2. Lagunya tuh tentang sebuah koneksi spontan ketika dua orang tiba-tiba ngerasa cocok satu sama lain. Frekuensi lah ya. Menariknya lagi, Click ini menjadi langkah awal Jisoo menuju album studio yang penuh solo pertamanya Tumom Pro 2. Dan buat kamu para bling Tumom Pro 2, kayaknya pagi ini ada PR baru nih ya. Siap-siap buat masukin Click ke dalam playlist kamu. Mungkin buat kamu juga yang belum sempet nonton MV-nya Tumom Pro 2, langsung aja kali ya. Langsung dilihat.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tomorrow 2, kalau kamu lagi denger lagu nih ya, sometimes Tomorrow 2. Pernah gak sih kamu tuh lagi denger lagu yang baru kali pertama diputar, tapi rasanya kayak, kok rasanya nih lagu-lagunya vintage banget gitu ya. Tapi tetap enak didengar nih, tapi sampai sekarang gitu ya. Nah, bisa jadi Tomorrow 2 itu tuh genre musik city pop. Nah, city pop ini adalah genre musik asal Jepang yang berkembang sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an. Musiknya ini merupakan campuran dari pop, jazz, funk, sampai juga disco Tomorrow 2. Makanya, karakter musik city pop itu biasanya santai, groovy, dan juga punya nuansa yang bikin kita tuh ngebayangin suasana kota di malam hari. Instrumennya tuh juga khas banget sama Tomorrow 2, ada gitar elektrik, synthesizer, bass, dan juga drum nih yang bikin musiknya tuh terdengar kedengaran anget ya. Tapi tetap ada catchy-catchy-nya gitu loh Tomorrow 2. Walaupun termasuk genre yang lawas ya. Ternyata city pop itu sekarang justru balik lagi banyak didengar sama orang-orang, terutama sama generasi muda nih, generasi muda ya, Gen Z, Tomorrow 2 atau gen milenial terakhir ya. Nah, jadi Tomorrow 2 musik lama itu sebenarnya nggak selalu ketinggalan zaman, tapi ya kadang cuma butuh ditemuin lagi aja sama generasi yang baru. Mungkin bisa di remake lagi Tomorrow 2.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produa FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Temu Bro 2 yang salah satu hal yang bikin genre musik city pop ini menarik adalah ya musiknya tuh punya suasananya sendiri Temu Bro 2. Dia tuh kayak dinikmatinnya tuh paling enak banget kalau lagi naik kendaraan sore atau ya lagi malam hari Temu Bro 2 ya. Lagi solo riding nih ya. Nah, lihat-lihat lampu-lampu kota, terus di playlist ada musik yang santai dan juga groovy. Nah, vibes kayak gitu Temu Bro 2 yang sering banget dikasih sama city pop. Dan genre ini tuh memang banyak gambar kehidupan perkotaan gitu ya, mulai dari cerita percintaan, hiburan, kehidupan malam, sampai ya gambaran gaya hidup masyarakat kota. Makanya ya Temu Bro 2 ya, walaupun lagunya tuh berasal dari puluhan tahun lalu nih ya, suasananya tuh masih kerasa aja vibesnya gitu ya, sampai sekarang tuh masih relate gitu. Bahkan City Pop nih ya cocok juga buat banyak aktivitas sih sebenarnya Temu Bro 2. Bisa jadi teman perjalanan, nemenin kerja atau belajar gitu ya, sampai sekedar santai aja sih di kamar kali ya. Dan menariknya Temu Bro 2, musik yang dulunya populer di era yang masih zaman-zaman CD Temu Bro 2, kaset, Walkman dan juga stereo mobil ya, sekarang itu udah kembali lagi ditemuin lewat playlist digital dan juga media sosial. Menarik banget Temu Bro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin soal masih ngomongin soal city pop musik nomor 2 ya. Salah satu lagu yang paling sering banget dan juga terkenal itu ya tentu aja Plastic Love dari Maria Takeuchi nomor 2. Lagu lawas ini kembali dikenal lagi ya secara global setelah banyak ditemuin banget pendengar lewat YouTube-nya. Dan dari situ semakin banyak juga orang itu mulai penasaran dan juga untuk gali-gali dan juga kulik-kulik lagi nomor 2 musik-musik city pop lainnya. Selain Maria Takeuchi, ada juga nama kayak Tatsuro Yamashita dan juga Anri yang dikenal lewat karya-karya dengan warna musik khas di era tersebut. Dan ternyata pengaruh musik kayak gini tuh juga bisa kita rasain di Indonesia tuh nomor 2 beberapa musisi Indonesia nih ya, kayak Malik and The Essential, ada Ran juga, sampai terus Tompi pun juga sering banget dikaitin sama nuansa pop urban yang punya sentuhan jazz, funk, dan juga groove-nya. Jadi kalau kalian nomor 2 yang ngerasa belakangan ini suka musik yang denger retro, santai, tapi tetap modern, mungkin city pop ini bisa jadi genre baru yang bisa masuk playlist kalian nomor 2. Dan teman Pro 2, kalau gitu kita close dulu untuk sepada di jam 6 tadi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini masih ada sepada lagi di jam 7 teman Pro 2. Tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Hello, hello, hai semua Pro 2. And good morning, good morning, good morning. Gimana hari ini teman Pro 2? Semoga happy-happy aja dan juga semoga enjoy-enjoy aja teman Pro 2. Karena di hari ini kita udah sampai di weekend teman Pro 2. Waktunya kita untuk merecharge energi kita teman Pro 2 dengan lebih-lebih dengan semangatnya teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang hari ini mungkin ada kepikiran ya untuk pagi hari ini untuk beraktif aktivitas di luar ruangan teman Pro 2, kali aja hari ini ada yang CFD ya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor ya, teman Pro 2 ya. Kali aja mungkin ada kelihatan tuh di depan kantor RRI Pekanbaru teman Pro 2 ya, lagi rame-rame juga nih, lagi pada senam bareng teman Pro 2. Mungkin bisa aja kamu ikutan nih teman Pro 2. Karena ada juga nanti bazar-bazar juga teman Pro 2, karena hari ini kita lagi ada di RRI Fest 2026 di hari Minggu ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin bingung dan juga enggak tahu ya mau kemana hari ini, boleh aja mampir-mampir teman Pro 2. Kali aja nanti banyak banget ya hal barang-barang ya, jajan-jajanan juga mungkin ya yang bisa kamu bawa pulang. Kalau gitu teman Pro 2, kita mau jadi sepadah ya di hari ini di jam 7 ini. Sepadah, mau jadi sepadah teman Pro 2, nanti kita bakal ngasih info.